Satu lagu dari Marbles ya, Home Pimpah, Taman Pro 2. Dan durasinya lagu ini pendek banget ya, 2 menit 15 detik. Mirip-mirip sama lagunya Nona ya, juga pendek-pendek. Kenapa ya? Lagu zaman sekarang tuh pendek-pendek durasinya. Kalau dulu minimal 3 menit setengah gitu ya, Taman Pro 2. Nanti kita cari tahu ya. Nah, selanjutnya ada informasi yang satu ini, katanya manusia udah digantikan sama robot loh, Taman Pro 2. Wah, ini konteksnya apa nih ya? Jadi, sebenarnya manusia mulai gantiin robot itu bukan sekedar ramalan masa depan, tapi ternyata udah ada di kehidupan nyata ya. Seenggaknya buat urusan yang satu ini, yaitu lari. Jadi kalau di Tiongkok sana, Taman Pro 2, ada robot humanoid ya yang berhasil lari sejauh 100 meter dalam waktu 9,39 detik di babak penyisihan ajang World Humanoid Robot Games. Itu adalah di Beijing, Taman Pro 2. Nah, catatan waktu secara mengejutkan melampaui rekor dunia lari pria dipegang sama legenda lari dari Jamaika ya, yaitu Usain Bolt. Jadi robot yang dikasih nama Tiangong Ultra ini dikembangin sama Beijing Humanoid Robot Innovation Center, memenangkan babak penyisihan pada pembukaan edisi kedua ajang kompetisi robot tersebut, Taman Pro 2. Dan Tiangong Ultra berhasil nyalip robot yang dikasih nama Lightning buatan produsen smartphone Honor ya, menjelang garis finish setelah sempat tertinggal di awal perlombaan. Jadi Lightning berhasil menyentuh garis finish dalam waktu 9,47 detik yang juga lebih cepat dari rekor 9,58 detik miliknya Usain Bolt di kejuaraan dunia atletik tahun 2009 di Berlin, Jerman ya. Jadi biarpun melesat cepat, kedua robot ini belum punya gaya dan juga kontrol elegan kayak manusia ya. Semuanya ini dua-duanya menabrak matras tebal yang disiapkan buat menghentikan laju mereka. Seperti itu, Taman Pro 2. Terus waktu berusaha diberhentiin pakai si matras itu ya, si Tiangong Ultra sempoyongan katanya. Nah, jadi karena sempoyongan itu ya, terlempar sampai ke samping garis lintasan, bikin para penonton bergerak cepat buat menghindar. Jadi kalau nonton hal-hal seperti ini, hati-hati ya Taman Pro 2 ya. Siapa tahu dia belum punya rem, jadi pakai matras ya, masih manual seperti itu. Nah, terus kalau kita cek dari China sendiri atau Tiongkok gitu ya, mereka ini terus mendorong pengembangan robot humanoid sebagai industri strategis baru. Jadi para pembuat kebijakan dan juga perusahaan bertaruh kalau kemajuan dalam bidang AI dan perangkat keras bakal mempercepat penggunaan robot di sektor manufaktur, logistik, sampai aplikasi konsumen. Nah, antusiasme investor terhadap sektor ini udah mulai kelihatan gitu ya, karena saham dari salah satu pembuat robot humanoid paling kenamaan di Tiongkok melonjak lebih dari 5 kali lipat pada debut perdagangannya di bursa Shanghai, Taman Pro 2. Seperti itu. Nah, kalau Taman Pro 2 penasaran sama ajang robot games ya, ternyata kalau tahun ini diikuti sama 2056 robot dari 666 tim yang berasal dari 16 negara. Jadi satu negara ngiriminnya banyak banget kali ya. Terus juga angka ini tadi naik drastis dari 280 tim di event pertamanya. Seperti itu. Jadi sekarang kayaknya udah mulai banyak negara yang mulai bikin robot seperti itu ya. Tapi nanti tujuannya apa lagi nih? Apakah memang benar untuk menggantikan kita, atau ada tujuan lainnya seperti apa? Atau mungkin ya mereka cuman kreasi doang kali ya. Tapi kok nganggur banget bikin robot, kan juga mahal banget ya, Taman Pro 2.

0: Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

Fatherless atau Father Hunger adalah fenomena yang muncul akibat hilangnya peran ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Fatherless sendiri merujuk kepada tekanan emosional yang diakibatkan dari kehilangan sosok ayah, baik secara fisik maupun psikis. Indonesia disebut sebagai negara fatherless terbanyak ketiga di dunia. Dibandingkan istilah single mother, istilah fatherless bisa dikatakan belum terlalu familiar di Indonesia. Padahal, fatherless menjadi sebuah fenomena yang cukup besar di tanah air. Familiarnya masyarakat Indonesia dengan konsep ayah yang bertugas mencari nafkah dan ibu mengurus urusan domestik, termasuk mengurus anak, merupakan satu penyebab utama anak Indonesia banyak kehilangan sosok ayah dalam proses tumbuh kembangnya. Budaya patriarki yang masih sangat melekat di Indonesia membuat peran ayah yang juga dibutuhkan dalam pengasuhan anak perlahan menjadi hilang. Dan seolah-olah, ayah tidak memiliki waktu untuk hadir karena harus mencari nafkah.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, disebutkan bahwa pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sedangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan atau RTHKP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Jenis-jenis ruang terbuka hijau diantaranya adalah taman kota, taman rekreasi, jalur di bawah tegangan tinggi, sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, serta jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian. Banyak manfaat dari adanya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ini, diantaranya sebagai sarana mencerminkan identitas daerah, sarana mencerminkan identitas daerah, sarana rekreasi aktif dan pasif serta

Teman berdua, mungkin kamu pernah dapetin notifikasi waiting for this message ya. This may take a while di bubble chat kamu. Lagi chat sama siapa gitu ya, di grup atau japrian. Nah biasanya notifikasi itu tadi atau tulisan itu tadi muncul waktu kamu lagi, maksudnya seseorang yang lagi ngechat kamu itu ya, ngirimin pesannya ke kita, chatnya ke kita. Jadi ada beberapa ternyata penyebab pesan ini muncul ya, tulisan tadi, waiting for this message. Jadi salah satunya pengirim pesan itu baru aja nginstal ulang WhatsApp, itu bikin fitur keamanan enkripsi ujung ke ujungnya belum berjalan optimal. Ada juga ternyata karena masalah koneksi internet yang jelek dan gak stabil ya. Nah ini juga bikin fitur enkripsi gak bisa bekerja dengan baik, teman Pro 2. Nah terus kemungkinan lainnya adalah pengguna masih pakai versi lama ya WhatsApp-nya. Jadi ada beberapa masalah compatibility. Nah ternyata ada beberapa cara loh buat bisa mengatasi dan memunculkan chat yang gak terkirim tersebut. Misalnya kamu penasaran nih, orang lagi ngirim apa ya, kepo banget pengen baca. Nah ternyata ada caranya, kurang lebih ada 3 nih Telepon Pro 2. Jadi yang pertama adalah update aplikasi WhatsApp ke versi terbaru ya. Jadi dengan begitu bakal menghilangkan masalah tertentu dalam aplikasi seperti itu, termasuk pesan bisa langsung masuk ke akun WhatsApp kita teman Pro 2. Terus juga kalau misalnya emang kamu kenal ya sama pengirimnya gitu, karena kan kadang juga ada chat yang dari orang kita gak kenal baru pertama ngechat, tulisannya langsung waiting. Nah kalau misalnya kamu kenal atau mungkin kalau kamu mau reply, bilang aja kalau tolong dong update aplikasi WhatsApp kamu, karena ternyata ini chatnya gak bisa dibuka. Seperti itu teman Pro 2. Terus cara kedua biar chatnya itu bisa muncul, bisa kita baca, kita bisa meminta pengirim pesan buat buka aplikasi langsung dari handphonenya. Dengan begitu sistem enkripsi bisa berjalan dengan optimal dan pesan bisa muncul secara langsung. Seperti itu. Terus langkah terakhir adalah ini yang paling mentok sih. Yaitu menunggu aja sampai fitur enkripsinya bekerja sehingga pesan bisa muncul dengan sendirinya. Emang kalau misalnya udah nggak tahu mau ngapain, ya udah ditunggu aja. Barangkali cuma error sesaat gitu kan. Kalau yang via alami sih beberapa kali dapet chat tulisannya waiting for this message, this may take a while. Biasanya ya udah deh, kalau nggak penasaran banget ya udah cuekin aja, kecuali dia kemudian ngechat ulang gitu ya. Misalnya nih, gimana kok belum dibalas, lah ngirim apaan nggak kebaca. Biasanya mentok jadi seperti itu. Nah mungkin kalau misalnya kamu lagi ngirim chat nih ke seseorang terus ternyata mereka nggak balas-balas, bisa jadi karena chatnya ini nih teman Pro 2, ada tulisannya ya, waiting for this message, this may take a while.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

Teman terbaik kamu, Taman Pro 2, adakah di sini yang penggemarnya Big Bang? Kalau kamu penggemar Big Bang berarti kamu mostly ya adalah seorang milenial. Karena mereka udah ada waktu milenial ini usia, kalau nggak salah SMA ya, SMA udah ada nih Big Bang Taman Pro 2. Nah, kenapa Fia bertanya seperti itu? Karena grup K-pop legendaris yang satu ini, Big Bang, baru aja merayakan 20 tahun debut mereka lewat rangkaian konser di Goyang, Korea Selatan. Jadi, di 20 tahun perayaan ini ada G-Dragon, ada Taeyang, ada Daesung ya, sekaligus ngasih sinyal kalau mereka menyiapkan musik baru setelah kemarin ini sempat rilis single terbarunya ya. Berarti udah dipastiin top gak ikutan apa ya, gabung gitu Taman Pro 2 ya. Seperti yang kita tahu dulu waktu debut itu mereka kan berempat, ada top juga. Tapi mungkin karena masih tersandung kasus yang dulu gitu ya. Karena kan kalau di Korea Selatan itu cancel culture-nya sangat-sangat jalan gitu ya. Dan kebetulan top itu kena satu kasus apa gitu, lupa waktu itu apa gitu ya. Nah, Big Bang menggelar konser pembuka tour dunia mereka di Goyang Stadium. Jadi namanya emang Goyang ya, bukan di Goyang, di Spasi Goyang. Maksudnya nama stadiumnya adalah Goyang, Provinsi Gyeonggi, selama 3 hari ya. Jadi dari hari Jumat sampai dengan Minggu kemarin Taman Pro 2. Nah, konser ini jadi tour pertama Big Bang setelah mereka ini as a group ya, sebagai grup dalam 9 tahun sejak tour mereka judulnya waktu itu kalau gak salah Last Dance Taman Pro 2. Kemudian antusiasme penggemar dari Big Bang ini masih sangat-sangat tinggi. Tercatat lebih dari 100.000 penonton datang ke rangkaian konser selama 3 malam tersebut Taman Pro 2. Jadi dulu itu dimulainya tahun 2006. Benar, berarti kalau 2006 ini milenial udah pada SMA kan. Dan sekarang udah 2026 gitu ya. Itu adalah salah satu kalimat yang diungkapkan G-Dragon setelah mereka ini dapat serakan meriah penonton seperti itu. Nah, perayaan 2 dekade Big Bang juga ditandai sama perilisan lagu baru mereka yang udah di-upload kemarin di YouTube mereka ya, tanggal 19 Agustus 2026. Dan lagu ini langsung duduki posisi teratas sejumlah tangga streaming music termasuk Melon Top 100 seperti itu. Nah, kemudian waktu konser ini ya, mereka itu ngebawain total 32 lagu yang boleh dibilang tuh merangkum perjalanan panjang karir mereka. Dan awalnya konser ini dibuka sama lagu Fantastic Baby. Ini adalah salah satu lagu electronic dance ikonik dari Big Bang ya. Kemudian lanjut nostalgia lewat sejumlah lagu klasiknya Big Bang, termasuk yang dirilis di tahun 2007-2008, yaitu ada Lies, terus juga disusul Haru Haru Taman Pro 2. Terus gak cuma tampil sebagai grup, mereka ini juga tampil solo gitu ya. G-Dragon tampil solo, Taeyang tampil solo, seperti itu. Terus juga ada Daesung kan juga tahun lalu 2025 itu merilis lagu solo yang berjudul Universe. Ya, mirip-mirip sama Blackpink kalau lagi perform ya. Mungkin biar ada spare waktu satunya istirahat seperti itu. Jadi mereka ada penampilan solonya juga ya. Nah, dulu nih si Big Bang pertama kali debut di bawah naungan YG Entertainment ya. Singlenya waktu itu Big Bang, ingat banget tanggal 19 Agustus 2006. Oh, dan ternyata kalau Via dulu ingatnya mereka ada 4 ya, ternyata mereka ini 5 ya. Yang satunya ada Seungri. Kenapa lupa sama Seungri? Seungri juga ini pernah kena kasus juga ya. Waktu itu heboh banget tahun berapa lupa, 2016 kali ya. Pokoknya heboh banget deh kasusnya Seungri. Teman Pro 2 bisa dicek ya, Seungri sama Top itu ada peristiwa apa. Aduh, kenapa melupakan Seungri ya. Jadi Big Bang ini 5 orang ya, mohon maaf. Terus Seungri sendiri itu ninggalin Big Bang tahun 2019 setelah terseret skandal. Nah, waktu itu namanya adalah Burning Sun ya. Dan dia dinyatakan bersalah
Kemudian akhirnya selama beberapa tahun Big Bang itu akhirnya vakum karena personelnya pada kena problem gitu ya. Akhirnya mereka tampil lagi di tahun 2022, tapi kayaknya waktu itu kurang ramai juga gitu ya. Nah, ini baru sekarang ini karena kemarin juga mereka sempat tampil di Coachella, teman Pro 2. Tapi Still Life waktu mereka comeback di tahun 2022 ini cukup banyak juga sih yang suka ya, karena ini adalah lagu pertama setelah mereka itu vakum selama 4 tahun. Jadi udah banyak yang nungguin gitu, teman Pro 2. Nah, selanjutnya konser mereka bakal ada di 33 pertunjukan, yaitu ada di 19 kota di total di Amerika Utara, Eropa, Oseania, dan juga Asia. Gimana teman Pro 2, udah pegang tiketnya Big Bang belum? Kalau penggemar sih kayaknya harus ya. Kapan lagi melihat mereka reuni ya kan teman Pro 2?

0: Agustus datang, saatnya merah putih kembali berkibar. Halo Kang Yayu Cirebon, yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
1: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
0: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
1: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logohutri.istanapresiden.go.id.
0: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh

saat ini, kita sudah sering menemukan beraneka ragam bentuk dan variasi sikat gigi yang berada di pasaran. Tetapi, perlu diketahui saat kita memilih sikat gigi, kita harus memilih sikat gigi yang sesuai dengan gigi kita. Meski terdengar sepele, namun nyatanya hal ini sangat berpengaruh pada kesehatan gigi. Lalu, bagaimana cara memilih sikat gigi yang benar? Kita simak penjelasannya berikut. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sikat gigi. Yang pertama, ukuran sikat gigi dengan ujung mengecil agar mudah menjangkau seluruh permukaan gigi. Pegangan juga perlu cukup panjang agar memudahkan kamu untuk menggerakkannya. Kedua, yaitu jenis bulu sikat. Jika kamu memiliki gigi yang sensitif atau gusi yang mudah berdarah, maka pilihlah sikat gigi yang berbulu lembut dan jenis bulu sikat gigi ini yang lebih direkomendasikan untuk khalayak umum. Dan yang terakhir adalah menggunakan sikat gigi elektrik. Pilihan ini sangat tepat untuk kamu pengidap radang sendi atau lansia dengan kekakuan pada tangan, lengan, atau pundaknya. Dan juga bagi kamu yang menggunakan kawat gigi. Jadi, jangan sampai salah memilih sikat gigi ya.

0: 8 pagi ya teman Prodway, itu artinya kita akan segera mendengarkan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jayu Majakuning hari ini Selasa 25 Agustus 2026, dari BMKG Kertajati. Dan hari ini yang akan menyampaikan informasinya adalah Kak Evi Diana, teman Prodway. Silahkan Kak Evi.
1: Selamat pagi teman Prodway RRI Cirebon. Kami sampaikan perkiraan cuaca terkini untuk wilayah Jaya Majakuning berlaku Selasa 25 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum pada hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 45 hingga 90%. Angin berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 38 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang, di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Kepada masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti kelembapan udara yang rendah, potensi angin kencang, panas terik pada siang hari dan lainnya. Oleh sebab itu, hindari membakar sampah tanpa adanya pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update info cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian perkiraan cuaca hari ini saya sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Evi laporannya.

0: Oh, makanya nyisa.
1: Iya, kok gak dihabisin? Males ah.
0: Habisin dong, jangan sisain makanan. Sisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
2: Food waste atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu Kantor Pusat, Jalan Dr. Sudarsono, dekat Lampung.

Cipto Pemuda, Kantor Cabang Weru, Jalan Raya Fatahillah Megucilik dekat Flyover, Kantor Cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, Kantor Cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triestra terdekat. Hubungi nomor 08.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih dengerin Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2, tempat kamu bisa update informasi dan juga lagu-lagu yang apa ya, bikin kamu semangat menjalani aktivitas kamu ya. Udah mulai hampir jam 9 ya. Udah mulai turun ritmenya, mungkin udah gak terlalu dar-dar-dor kayak tadi jam 6, jam 7 gitu ya. Tapi kayaknya kalau tanggal 25 aman aja sih ya, gak ada dar-dar-dor, santai semuanya ya. Kan pada libur, gak ada kuliah, gak ada sekolah ya kan. Terus juga libur kerja ya. Tapi ada juga loh yang hari ini lembur ya. Semangat aja deh buat kamu. Nah selanjutnya Fia mau menginformasiin, mungkin kamu ada yang lagi berusaha mengurangi berat badan ya, karena dilihat udah mulai gak enak ya. Udah mulai kayak buk gitu loh. Jadi kayak udah kotak. Oh, kotak sih, gak tahu kenapa kalau Fia tuh merasa kalau kelebihan BB jadi kayak kotak. Nah biasanya yang paling susah adalah menahan ngemil ya teman Pro 2. Nahan makan berat tuh gampang lah ya. Nahan ngemil yang susah, kenapa? Karena mulutnya itu kayak berasa pengen ngunyah gitu loh teman Pro 2. Nah ternyata kalau misalnya kamu pengen ngemil tapi takut gemuk, ini ada informasi waktunya teman Pro 2. Jadi secara umum ya, ternyata cemilan itu disaranin buat dikonsumsi di pagi hari atau sore hari dibandingin sama malam hari. Nih misalnya ya, cemilan kamu tuh bisa dimakan di antara waktu sarapan dan makan siang gitu ya, atau di antara makan siang dan juga makan malam. Nah di antara waktu tersebut, badan kita itu bisa memproses makanan yang lebih baik daripada waktu yang jauh lebih awal dalam sehari, seperti itu. Jadi salah satu nih, ada salah satu panduan praktis ya mengonsumsi cemilan ketika jeda makan udah mencapai sekitar 4-5 jam. Terutama kalau misalnya rasa-rasa lapar ini udah mulai muncul ya. Menunggu sampai rasa lapar jadi berlebihan justru bisa bikin kamu itu kehilangan kendali waktu makan ya. Akhirnya makannya jadi lebih banyak karena apa? Ngerasa lapar banget. Contoh nih ya, kamu misalnya makan siangnya di tengah hari, terus baru makan malamnya itu kan jam 7 malam misalnya. Nah kamu bisa mempertimbangkan cemilan di sore hari. Cemilan itu bisa bantu memendam rasa lapar sebelum waktu makan malam, seperti itu. Dan cemilan juga bisa dimanfaatkan sebelum berolahraga ya, buat nambah energi. Jadi setelah berolahraga, cemilan bisa jadi pilihan. Kalau misalnya menuju makan utama kamu tuh waktunya masih agak lama, seperti itu. Nah kalau misalnya kita bertanya, emang kenapa gak disaranin ngemil jelang-jelang malam gitu ya, di atas jam 7 malam gitu ya. Tapi jawabannya yang pasti adalah ngemil malam hari itu gak otomatis selalu jelek, negatif gitu ya. Yang perlu diperhatikan adalah alasan ngemil kamu, terus makanan yang dipilih buat jadi cemilan, jumlahnya, dan juga seberapa sering kebiasaan kamu itu, kebiasaan ngemil malam itu maksudnya ya, dilakukan. Kalau misalnya kamu ngemilnya ringan-ringan aja dan gak hampir setiap hari, emang lagi ngerasa lapar nih, mungkin kamu bisa makan buah apel atau apa gitu ya. Nah itu rasa laparnya bisa muncul karena makan malam kamu tuh terlalu awal. Jadi mungkin biasanya dinernya jam 7, terus digeser nih karena ada acara, jadi jam 6 udah mulai makan. Nah itu biasanya sekitar jam-jam lebih dari jam 7, jam 9 mungkin udah ngerasa lapar, seperti itu ya. Terus juga kadang nih teman Pro 2, kamu pengen ngemil malam hari itu bukan karena lapar loh, ternyata cuma karena bosan aja, pengen ngunyah. Mungkin kamu lagi stres atau mungkin kamu lagi Netflix-an gitu kan. Kayaknya ih gak afdol nih kalau Netflix-an gak ngemil, seperti itu ya. Dan selain waktu, kualitas cemilan juga penting ya. Jadi pastiin kamu memilih cemilan yang banyak ngandung protein, serat atau lemak sehat ya. Nah itu ternyata cenderung lebih mengenyangkan, sehingga bisa bantu mengurangi nafsu makan yang berlebihan ya teman Pro 2. Mungkin kamu bisa ngemilnya ya apel diiris-iris, dipotong-potong gitu kan. Atau mungkin agak fancy dikit, yogurt ya, pakai buah berry. Ini agak mahal sih berry ya. Atau mungkin kamu bisa ngemilnya pakai biskuit gandum, seperti itu. Atau kacang-kacangan, edamame, popcorn, puding chia, bisa kamu pertimbangkan ya. Jadi
sebelum kamu memutuskan, aduh ngemil gak ya, ngemil gak ya. Nah, kamu tanya dulu ke diri kamu, teman pro 2. Sebenarnya ini rasa lapar apa ini ya? Cuman lapar mata? Cuman pengen mengunyah? Atau cuman kita lagi gabut aja nih?

0: jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Perdua Menteri Agama Nasruddin Umar mengajak umat Islam buat menjadikan akhlak sebagai fondasi membangun peradaban, dan ini adalah refleksi memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, 1448 Hijriah atau 2026 Masehi. Jadi ini Menteri Agama bilang kalau Rasulullah memulai dakwahnya dengan membangun akhlak mulia. Karena akhlak ini adalah fondasi dari setiap peradaban, dan ketika akhlaknya udah tegak nih, keadilan bakal tumbuh, teman Produa. Ilmu pengetahuan bakal bawa manfaat ya, kekuasaan akan dijalankan dengan amanah, dan kasih sayang akan jadi perekat kehidupan bermasyarakat. Begitu statement yang dikeluarkan sama Menak dalam rangka memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut Menak ya, fondasi akhlak tersebut jadi kuncian transformasi ya yang dibawa sama Rasulullah, dan perubahan yang lahir dari dakwah Nabi itu enggak cuma ngebentuk kehidupan keagamaan tapi juga mengubah wajah peradaban manusia. Dan menurut Pak Menak nih, pesan tersebut jadi kunci buat memahami perubahan yang dibawa Nabi ya, bisa mengubah sejarah peradaban manusia, teman Produa. Jadi kalau kita cari tahu lagi nih, ternyata Rasulullah itu memulai dakwahnya dengan membangun akhlak, sehingga nilai-nilai agama gak cuma jadi ajaran individual ya, tapi juga jadi kekuatan yang ngebentuk kehidupan sosial dan juga peradaban. 14 abad yang lalu manusia ada dalam masa yang dikenal sebagai zaman jahiliyah. Nah saat itu nilai-nilai kemanusiaan mengalami kemerosotan ya, yang kuat menindas yang lemah, sementara perempuan kehilangan martabatnya. Dan sekarang manusia udah mengalami lompatan peradaban, ilmu pengetahuan berkembang tanpa batas, dan kehidupan manusia mengalami perubahan besar ya. Jadi remindernya adalah kemajuan tersebut merupakan anugerah yang harus disyukuri sekaligus dirawat dengan nilai-nilai kemanusiaan, teman Produa. Dan Pak Menak juga mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Harapannya adalah momentum ini bisa jadi penguat buat umat Islam untuk bisa meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menghidupkan ajarannya, teman Produa.

terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih membahas tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, ini kita jalan-jalan yuk ke Indramayu karena di sana ada sejumlah warga yang ikutan tradisi mandi gerujuk ya di kompleks Masjid Pusaka Baitur Rahmah Darmayu yaitu Indramayu hari Selasa dini hari tadi berarti. Nah, mulai dari balita yang digendong ibunya sampai lansia semuanya berkumpul buat mengikuti tradisi mandi gerujuk dengan menggunakan air dari sumur pengantin teman Pro 2. Nah, warga datang sambil bawa gayung, ember, sampai gede ada tutupnya, apa sih jerigen ya? Gede ada tutupnya untuk bisa mengambil air sumur tersebut. Jadi sebagian warga memilih mandi langsung di lokasi, sementara lainnya lagi memilih bawa air buat dikasih keluarga di rumah seperti itu. Nah, kalau kita bahas sedikit tentang si sumur pengantin, ternyata ini diperkirakan udah ada dari sekitar tahun 1470-an ya, sebelum Masjid Darmayu yang dibangun sekitar 1527 Masehi. Dan sumur ini dikenal warga karena airnya tetap jernih dan gak ada yang namanya surut-surut meski sekarang ini lagi musim kemarau teman Pro 2. Nah, tradisi mandi gerujuk sendiri biasanya dilakukan pada malam Maulid Nabi ya, satu Suro, terus juga 10 Muharram sampai Jumat Kliwon. Warga di sana ikutan tradisi ini dengan punya beragam harapan gitu ya. Jadi sambil berdoa katanya minta kesehatan, kebahagiaan sampai juga untuk masa depan anak-anaknya mereka teman Pro 2. Nah, warga yang ikut gitu ya. Biarpun malam semakin larut, warga di sana itu masih terus berdatangan buat ikutan tradisi mandi gerujuk. Tradisi ini sebenarnya masih dipertahankan masyarakat sampai sekarang sebagai bagian dari budaya gitu ya, dan kebiasaan yang udah dilakukan secara turun-temurun. Jadi mungkin ini bisa jadi patokan waktu kita juga ya. Wah, udah mulai mandi gerujuk nih, berarti sekarang udah masuk di masa ini, di peringatan ini. Biasanya seperti itu teman berdua ya. Kalau di daerah kamu sendiri ada gak sih kebiasaan atau mungkin apa ya, tradisi gitu ya yang dilakukan di Maulid Nabi Muhammad teman Pro 2. Mungkin ada setiap daerah beda-beda. Contohnya kayak di Indramayu ini mandi gerujuk. Mungkin mandi gerujuk ini kalau dilihat dari fotonya ya, foto-foto yang diunggah gitu ya, mandinya itu langsung digerujuk. Jadi bukan kayak di shower gitu ya, tapi ambil ember di sumurnya terus langsung digerujuk deh ke badannya. Mungkin itu ya, jadi namanya adalah mandi gerujuk.

0: 02. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Mumpung sekarang kita lagi memperingati Maulid Nabi Muhammad ya teman Pradua, ada banyak banget kegiatan yang bisa kita lakukan sebagai umat Islam ya untuk meneladani Rasulullah teman Pradua. Yang pertama adalah perbanyak sholawat, kemudian mempelajari kisah Rasulullah teman Pradua. Jadi biar semakin mengenal gitu ya sejarah kelahiran dan dakwah dari Nabi Muhammad. Kemudian Maulid Nabi Muhammad juga bisa jadi pengingat loh buat menerapkan akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang pasti ya, ini gak kenal event Maulid Nabi atau enggak, kita harus nih melakukan yang namanya amal kebaikan ya. Jadi kita harus memperbanyak amal kebaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi jangan sampai jadi beban gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, itulah yang bisa dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah menjadikan event Maulid Nabi hari ini sebagai momentum buat perbaikan diri ya. Karena Maulid Nabi Muhammad tuh bukan hanya tentang mengenang kelahiran Rasulullah, melainkan juga bisa digunakan untuk mengingat kembali ajaran dan juga keteladanannya teman Pradua. Jadi setelah memperbanyak sholawat hari ini mengenal kehidupan Rasulullah, hal yang gak kalah penting adalah berusaha menerapkan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin sebagai seorang muslim kita bisa mulai dari hal yang sederhana ya, seperti contohnya adalah memperbaiki cara bicara kita, kemudian menjaga kejujuran, menghormati orang lain, dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali

0: 4 menit jelang jam 10 pagi teman Broadway, itu artinya Vi harus segera undur diri dari ruang dengar kamu ya. Thank you banget teman Broadway yang udah stay tune di 97,5 Broadway Cirebon hari ini selama 4 jam terakhir barengan sama Vi ya. Nanti bakal dilanjut sama Nela ya di Broadway Hitlist, lanjut ke Santai Siang, terus nanti bakalan ada Uca juga nemenin kamu di Sore Ceria sampai jam 7 malam teman Broadway. Baiklah, thank you banget buat teman Broadway yang udah tune in, dan yang pasti kita ketemu lagi besok ya. Oh, nanti malam bakalan ada Adit nemenin kamu di Jaga Malam ya. Dan selamat menikmati tanggal merah kamu teman Broadway. Semoga tanggal merahnya bisa kamu manfaatkan buat istirahat dan juga hal-hal yang bermanfaat lainnya ya. Jangan sampai besok datang sekolah, datang kampus, datang kantor jadi kelelahan ya karena terlalu banyak acara di tanggal merah ini. Baiklah, akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono bypass Kota Cirebon, Vianya harus pamit. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: lihat deh ini, dia posting foto di mobil lagi.
1: Hah, bukan mobil dia kan ya? Dasar social climber.
2: Info rindang, ringan tapi nendang.
3: Social climber adalah pelaku mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Namun, beberapa tahun terakhir, makna social climber mulai bergeser. Sederhananya, social climber dengan pemaknaan yang bergeser ini adalah orang-orang yang menggunakan segala cara agar bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Social climber ini juga merupakan orang-orang yang tidak peduli

psikolog dari para social climber, tentu saja lifestyle. Bagi orang-orang yang sukses, kemewahan dan menjadi terkenal adalah reward dari segala kerja keras yang telah mereka lakukan. Sedangkan social climber, kemewahan dan terkenal

Bukti Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
1: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
0: Iya, siap ayahku sayang. Aku ganti baju dulu ya.
1: Ya, ya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih gak pegang handphone kamu.
0: Itu ya. Aku lagi chat sama teman, nanti aja ya.
1: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, Nak.
0: Ya, itu cuma bercanda aja sama temennya.
1: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Senang sekali ya Pro 2 Hitlist untuk hari ini, hari Selasa di tanggal 25 Agustus tahun 2026 yang bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai jam 12 nanti Naila bakal temenin teman Pradua semua di Pradua Headless. Jadi untuk teman Pradua yang pengen request lagu favorite ya kamu, boleh aja langsung WhatsApp di 0811 2020 937.

9.37 ya. Pagi Kak, aku Caca, pagi juga Caca dari fanbase Berbinar. Mau request lagu Haha dari Sabrina Leonor. Ditunggu diputarnya ya, makasih. Oke, makasih juga ya. Selamat siang juga Min, siang. Perkenalkan, saya Bila, fanbase dari Sabrina Leonor juga Berbinar. Izin request lagu Haha by Sabrina Leonor dong, katanya gitu. Terima kasih, oke, thank you juga. Next, hai Min, aku Tia dari Berbinar juga fanbase-nya Sabrina. Waduh, banyak juga ya. Mau request lagunya Sabrina Leonor, judulnya Haha. Makasih Min, selamat siaran. Oke, okay, thank you. Next, ini ada Zulfikri. Preduary request dong lagunya Astrid, Aku di sini. Oke, okay, bakal Nila play tak ya. Ada Maria dari Berbinar juga nih, fanbase-nya Sabrina Leonor. Mau request lagunya Haha juga. Makasih Kak, oke, okay, thank you juga.

mau naik ya, yang MMG katanya gitu. Salamnya untuk yang semalam di Muludan, yang macet-macetan, sekarang tinggal tidurnya. Makasih Kak Neila. Oke, sama-sama Mas As. Oke, dan nanti bakal Neila bacain lagi yang udah WhatsApp ya di 0811 20 20 93. Kita dengerin dulu dari Sabrina Leonor with Haha.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ayo jalan, buru-buru nih.
1: Siap.
0: Eh, stop. Putar balik.
1: Eh, kenapa sih?
0: Duh, charger handphoneku belum dicabut.
1: Ayolah, charger handphone doang.
0: Jangan salah, selain berbahaya, charger handphone yang tidak dicabut ternyata mengonsumsi energi 1 watt per jamnya. Menurut data PLN, jika seluruh pemilik handphone di Jabodetabek lupa cabut charger, energi yang terbuang bisa berjumlah 96.000 kilowatt. Dan itu cukup untuk menerangi 755 rumah. Kita bisa ikut berpartisipasi menghemat energi dari hal kecil. Jadi, ayo putar balik! Ayo hemat energi dari hal yang paling sederhana.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman Pro2 pernah gak sih kamu tuh ngerasa jenuh sama rutinitas kuliah, tugas yang menumpuk, atau aktivitas kerja kantoran yang kamu rasa monoton banget deh? Atau mungkin kamu pengen pendapatan yang lebih stabil di masa tua nanti? Iya, nyatanya di era serba digital kayak sekarang nih, kita sebenarnya punya lebih banyak pilihan lah teman Pro2. Jadi gak harus nunggu diri merasa mapan dulu untuk mulai ya menghasilkan uang. Kenapa? Karena ada banyak ide bisnis anak muda nih yang bisa kamu cicipi, terutama jika kamu tuh lagi dekat sama yang namanya teknologi. Nah, kalau emang kau pengen lebih mandiri secara finansial nih, terus punya fleksibilitas waktu, atau ngebuktiin kalau usia muda tuh bukan penghalang untuk sukses, membuka bisnis sedari dini tuh bisa jadi langkah awal yang pas loh. Nah, kira-kira apa aja ya bisnisnya? Kita bisa temuin dari sini nih. Di era sekarang, peluang bisnis itu kan bukan cuma milik mereka yang udah mapan ya, atau punya modal besar. Bahkan nih, bisa dibilang anak-anak muda yang peka terhadap tren, cepat belajar teknologi baru, dan mencoba hal yang berbeda, itu punya potensi yang lebih menjanjikan dalam bisnis pastinya. Mulai dari media sosial nih, sampai marketplace, semuanya itu bisa banget jadi ladang cuannya kamu nih teman Pro2, kalau kita tahu cara manfaatinnya. Ya sih? Nah, makanya untuk kamu yang lagi cari ide bisnis yang fresh, relevan dengan tren, dan punya peluang menjanjikan, ini ada rekomendasi yang bisa kamu coba. First, kamu bisa coba jasa konten kreator untuk UMKM. Nah, saat ini kan hampir semua UMKM tuh pengen eksis ya di media sosial. Tapi nggak semuanya paham nih cara membuat konten yang menarik dan jualan tanpa terlihat jualan. Nah, di sini kamu bisa tuh buat video, script hook, editing, sampai manajemen akun pastinya.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.

ini yang bisa dilakuin lagi nih selain jadi jasa konten kreator untuk UMKM, Business Thrift and Upcycle. Nah, di tahun ini nih ternyata thrifting masih banyak digemari ya, apalagi kalau emang dikemas sama konsep estetik yang emang mengutamakan sustainability. Nah, kita juga bisa nih yang namanya menjual atau mengubah sesuatu ya, kayak jeans lama tuh jadi rok, terus tas custom. Dan nantinya nilai jual dari barang ini tuh bisa ditingkatin melalui hasil kurasi dan juga branding. Terus salah satu ide bisnis yang lagi hype juga dan akan sangat menjanjikan tahun ini adalah photo box, teman P2. Pasti kamu salah satunya nih yang sering banget ya ke photo box. Jadi tren foto estetik dan juga konsep studio mini nih yang simple tapi Instagramable itu lagi makin digemari. Nah, terutama buat kamu yang Gen Z nih, teman P2, yang suka banget mengabadikan momen bareng sama teman, terusan juga pasangan atau keluarga. Dan menariknya nih, bisnis ini tuh gak selalu ngebutuhin ruang besar loh. Supaya viral sih pastiin aja tuh konsepnya tuh fresh. Terus tambahin juga properti yang unik. Dan sediain deh berbagai pilihan frame yang lucu ya.

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacarubanagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandebeling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya. Pada bangunan Mandebeling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya

0: Anak itu melindungi seperti ayah, menyayangi seperti ibu, mendengar layaknya seorang kakak, dan mengerti layaknya seorang adik.
1: Audio Jungle.
2: Persahabatan ibarat sekotak krayon. Masing-masing punya warna yang berbeda. Tapi jika dipadukan, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah. Audio Jungle.

0: Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai cinema. Cinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau filing ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta

pidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah. Atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.

2 UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau

kesadaran hidup masyarakat Indonesia kan sekarang lagi meningkat ya. Banyak nih yang mulai ngurangin gula, rutin olahraga, dan milih minum rendah kalori ya sebagai bagian dari gaya hidupnya mereka. Nah, fenomena ini nih

peluang bisnis baru ya, tapi nggak semua orang tahu nih cara memaksimalkannya. Nah, kalau emang kamu memahami cara kerja AI, kamu bisa nih menawarkan jasa pembuatan desain berbasis AI, template, presentasi, dan atau menjual prompt premium nih buat kebutuhan tertentu ya. Dan produk digital ini bisa jadi sumber passive income loh. Kenapa? Karena dijual berulang kali ya, tanpa biaya produksi tambahan. Terus kalau emang kamu pengen mulai bisnis dengan sistem yang udah teruji, mendaftar beberapa brand franchise terlaris bisa jadi pilihan yang cerdas. Dengan franchise nih, kita gak perlu ya ngebangun brand dari nol. Kenapa? Karena biasanya udah punya nama, standar operasional, dan sistem pemasaran yang jelas. Tapi jangan sampai salah pilih franchise ya. Pastikan kita tuh mempelajari reputasi brand, estimasi modal, sama potensi pasar di lokasi kamu tentunya.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Ke informasi olahraga teman Pro 2, adik Michelle Baker, yakni Joshua Baker, resmi ya masuk skuad Hong Kong nih untuk babak kualifikasi Piala Asia U20 2027 nih. Dan Joshua masuk ya dalam daftar 23 nama pemain yang akan memperkuat Hong Kong U20. Baker yang emang menempati posisi striker ini dipanggil bersama 5 pemain lainnya ya, yang bertugas di lini depan teman Pre 2. Posisi yang ditempati oleh Joshua ini sama ya dengan sang kakak. Michelle Baker pun udah unjuk ketajaman ya bersama timnas Indonesia di turnamen perdananya di Piala AFF 2026. Michelle sendiri ini berhasil ya mencetak 4 gol. Namun tim Merah Putih mengalami mimpi buruk nih karena gagal lolos fase grup Piala AFF 2026. Joshua terpaut usia 3 tahun ya dari sang kakak Michelle. Dan dengan usianya yang baru 16, Joshua itu memperlihatkan punya potensi ya. Kenapa? Karena memang dipanggil nih memperkuat Hong Kong U20.

Tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

0: Sakti Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: 3 pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan 2 sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

kemenangan atas Fulham ya. Chelsea menang tipis nih 3-2 saat dijamu sesama tim asal London Fulham di Craven Cottage. Dan trio lini depan Joe Pedro, Morgan Rogers dan juga Cole Palmer ini bersinar ya di pertandingan kali ini nih teman Fredo. Joe Pedro dan juga Palmer ini kompak ya, mencetak 1 gol dan memberikan 1 assist. Sedangkan pemain termahal Chelsea, Rogers, ini menandakan

berjalan mulus ya. Palmer nih paling menonjol ya dengan keberaniannya melakukan tusukan ke pertahanan lawan dan juga umpan-umpannya. Problem Chelsea saat menang atas Fulham itu hanya soal performa nggak memainkan atau meyakinkan Robert Sanchez ya di bawah mistar. Posisinya tuh disorot setelah gagal ya membendung tembakan pemain Fulham nih, Joshua King, ke tiang dekat. Kontras dengan Chelsea, MU membuka musim ini nih dengan kekalahan 0-2 dari tim promosi Hull City di 22 Agustus lalu. The Red Devils tidak bermain di level terbaik ya, sehingga mudah dijinakkan tuan rumah. Ketidakmampuan membendung eksekusi bola mati juga jadi kelemahan yang paling kentara ya. Dua gol Hull melalui Semi Ajayi dan juga Nobel Mendy, ini seluruhnya bermula ya

nggak berjalan. Lima asuhan Michael Carrick yang dominan dalam penguasaan bola minim ide itu membongkar solidnya pertahanan Hull City ya, yang menempatkan 5 pemain di lini belakang. Iya, dan Liverpool jelas terlihat nih di sini dengan bermain imbang 2-2 di markas Newcastle. Sementara itu Arsenal bermain sesuai harapan ya, ketika menjinakkan Coventry 3-0 di Stadion Emirates Sabtu lalu. Dan sang juara bertahan tampil dominan ya, kreatif dan leluasa nih menekan pertahanan tim arahan Frank Lampard. Jadi itu ya rekap tim besar Liga Inggris. Chelsea menjanjikan, tapi MU mengecewakan.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: kita.
1: Manchester City ini dilaporkan tertarik ya buat meminang penyerang sayap Liverpool nih, Cody Gakpo, pada bursa transfer awal musim ini. Ya, ketertarikan ini muncul karena Manchester City ini ingin ya menambah kualitas di lini depan mereka, apalagi Savinho dan juga Omar Marmous kian dekat ya untuk bergabung dengan Tottenham Hotspur. Dilansir juga dari Sky Sport nih, sejauh ini belum ada pembicaraan ya antara Manchester City dan juga Liverpool terkait sama Gakpo. Pemain asal Belanda itu diketahui terikat kontrak ya di Anfield hingga Juni 2030. Liverpool juga gak pengen nih menjual Gakpo mengacu situasi saat ini ya. Kubu The Reds juga perlu mendatangkan dua penyerang sayap agar merasa cukup tenang nih untuk melepas Gakpo ke klub lain. Gakpo bermain penuh saat Liverpool bermain imbang 2-2 ya melawan Newcastle United pada pekan pertama Liga Inggris akhir pekan lalu. Dan pemain yang direkrut dari PSV Eindhoven itu juga turut ya menyumbang 1 gol. Liverpool juga berupaya nih buat mencapai kesepakatan ya dengan dua pemain Paris Saint-Germain, Bradley Barcola dan juga Ibrahim Mbaye. Dan tawaran itu juga dilayangkan kepada winger lincah Brighton dan juga Hove Albion yang Kuba minteh tapi ditolak teman Pradua. Dan kontras dengan Liverpool yang kesulitan merekrut pemain buruan, Manchester City justru akan kedatangan pemain baru lagi nih. Tim asuhan Enzo Maresca ini juga sudah mencapai kesepakatan ya dengan Palmeiras untuk memboyong Alan. Alan disiapkan sebagai pengganti Savinho yang akan hijrah ya ke Tottenham. Marmous juga bersiap nih mengikuti Savinho setelah tidak dimainkan kala menang 2-1 atas Bournemouth karena hanya duduk ya di bangku cadangan sepanjang pertandingan.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

serial live action One Piece Season 3. Ini memamerkan 4 pemeran baru nih dalam One Piece The Battle of Alabasta. Jadi mereka adalah Emilio Sakuraya sebagai Kouza, Omid Abtahi sebagai Toto, Jimmy Ward sebagai Pell, dan Nabil Khan sebagai Chaka. Dan keempat karakter ini merupakan tokoh yang terlibat ya dalam konflik di kerajaan Alabasta yang akan menjadi inti cerita nih musim ketiga serial Netflix itu, teman Fredia. Dan seperti diberitakan sama Variety pada minggu nih, sejumlah pemeran baru juga bergabung nih di season 3. Mereka adalah Cole Escola sebagai Bon Clay, Solo Mariduena sebagai Port Gas di Ace, terus ada DC Head sebagai Miss Double Finger, dan juga

bajak laut ini udah rampung ya di Cape Town, Afrika Selatan, teman Fredia. Jadi di sini One Piece Season 3 itu pamer ya pemeran Koza, Toto, Pel dan juga Chaka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

lagi guys, Spider-Man Brand New Day ini ternyata masih bertahan ya di puncak box office akhir pekan domestik Amerika Utara nih. Bergeming ya dari teror horror atas debut Insidious Out of the Further. Dan bukan hanya teror Insidious, Spider-Man juga bertahan nih dari kedatangan Jason Statham lewat Mutiny dan juga penayangannya kembali The Fast and Furious dalam perayaan 25 tahun film kebut-kebutan mobil itu ya. Dan pada pekan keempat penayangan ini, menurut data Box Office Mojo yang diakses Senin, Spider-Man masih mampu ya mengoleksi 39 juta US dollar nih selama akhir pekan.

debutnya bioskop yang masih menangkan film Marvelson itu. Tapi meski begitu, Brand New Day ini masih menjadi film terlaris tahun ini ya, dengan perolehan global sebesar 2,219 miliar US dollar.

Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

yang ngefans sama Jennie Blackpink. Dia akan kembali nih ngerilis karya musik solo terbarunya ya, melalui album ini nih pada pekan ini. Dan album terbarunya Jennie ini akan berjudul Fallen Angel. Agensi yang menaungi Jennie Blackpink, OA Entertainment, tuh bilang pada Senin bahwa album ini akan dirilis Kamis ya, tanggal 27 Agustus secara digital, dan versi fisiknya di kemudian hari. Seperti diberitakan Yonhap Hap dan juga di Korea Times, album versi digital ini akan terdiri dari 3 lagu ya, yakni Fallen Angel, Less Than A Lover yang udah kamu dengerin tadi, dan juga Heaven. Sementara itu untuk versi fisik album ini akan memuat 3 lagu tambahan ya, yaitu Sweet Tooth, terusan juga Lock It Down, dan juga Face. Dan lagu ini dipilih secara khusus ya sama Jennie nih untuk para penggemarnya. Woy, keren gak tuh? Dan Fallen Angel ini jadi album mini perdana Jennie Blackpink ya, setelah sebelumnya merilis album solo di 2025 yang judul Ruby.

105 Radio RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Oke, udah mau jam 3, berarti Nailanya mesti udahan nih nemenin teman Radio semuanya nih di Santai Siang untuk hari ini ya. Hari Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2026 yang bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya udah, ntar di sore ceritanya bakal ada Uca. Ntar juga kita bakal ada mosi-mosi di jam 4 ya. Kalau gitu Nailanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, di sore ceria hari ini ya, edisi Selasa 25 Agustus 2026 nih ya. Sama Uca nanti bakal nemenin kamu nanti sampai jam 7. Dan juga nanti pastinya Uca bakal kasih informasi-informasi menarik ya teman Pro 2 buat kamu. Juga nanti di jam 4-an bakal ada moshi-moshi juga nih, ditemenin sama teman-teman dari IPB Cirebon ya, Institut Prima Bangsa Cirebon, Prodi Sastra Jepang. Kita bakal bahas mainan tradisional Jepang ya teman Pro 2. So, untuk lebih lanjutnya kamu tetap di sini terus makannya ya di sore ceria di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Tahun Pro 2 mencegah banjir itu salah satunya bisa dimulai dari lingkungan kita ya. Lingkungan itu harus kita jaga bareng-bareng gitu. Nah ini Pemkab Cirebon tuh lagi mendorong gerakan rehabilitasi dan konservasi lingkungan. Ini salah satunya ada di Desa Sidowangi, Kecamatan Sumber, di mana kegiatannya itu nanti diisi dengan penanaman pohon dan bikin rora alias lubang atau cekungan kecil buat nahan sekaligus meresapkan air. Nah kenapa gitu ya teman Pro 2, rora ini tuh penting? Karena emang Sidowangi ini berada di daerah yang lebih tinggi, jadi air dari atas gak langsung ngacir ke bawah gitu ya, ke wilayah yang lebih rendah, tapi bisa ditahan dulu dan diserap gitu ya ke tanah. Dan ini Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman itu bilang gerakan kayak gini gak boleh cuma ada di Sumber, nantinya ini kegiatan kayak gini nih, kegiatan yang sama ini bakal didorong ke kecamatan lainnya nanti yang punya potensi rawan banjir ya teman Pro 2. Pemkab juga bakal koordinasi nih bareng Dinas Lingkungan Hidup dan BPBD buat pemetakan wilayah yang rawan banjir. Ya pokoknya cegah banjir ini bukan cuman urusan pemerintah teman Pro 2, kita punya peran juga ya, mulai dari menjaga lingkungan, menjaga pohon, gak buang sampah sembarangan, pokoknya sampai ikut ngerawat lingkungan juga, ini tanggung jawab kita semua. Kalau alamnya dijaga, kita juga bakal ngerasain manfaatnya loh teman Pro 2.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Sore ceria.

0: Bu,
1: kenapa itu?
0: Banyak rumah yang terendam banjir.
2: Iya sayang, karena kita sudah musim hujan, jadi ada beberapa daerah yang terendam oleh banjir.
0: Emang kalau hujan selalu banjir ya Bu?
2: Sayang, hujan itu tidak selalu banjir. Banjir juga diakibatkan karena perbuatan manusia, seperti suka buang sampah sembarangan atau saluran air yang tidak lancar. Beberapa penyakit juga muncul di musim hujan ini karena banyak tempat yang menjadi sarang jentik-jentik nyamuk. Selain itu, hujan juga mengakibatkan tanah longsor dan orang-orang jadi kesulitan beraktivitas di luar rumah.
0: Jadi kalau musim hujan bahaya dong Bu?
2: Musim hujan tidak selalu bahaya, tetapi musim hujan juga punya sisi baiknya, seperti cuaca jadi lebih sejuk, tanah jadi lebih subur, daerah yang mengalami kekeringan tidak kering lagi karena datangnya hujan. Dan yang paling menarik adalah setiap habis hujan selalu muncul pelangi. Nindi suka pelangi, bukan?
0: Jadi aku harus nunggu selesai hujan biar bisa lihat pelangi.
3: Hujan tidak selalu berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Hujan juga memiliki sisi baik yang dapat kita rasakan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

dari luar kota gitu ya, mau berkunjung ke Cirebon, pas banget ini kamu turun di stasiun, gak perlu libet karena ini banyak destinasi wisata yang lokasinya tuh cukup dekat ya. Jadi dari stasiun Cirebon atau stasiun Cirebon Perujakan itu kamu bisa langsung jalan-jalan ke Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Gua Sunyaragi, sampai pantai Kejawanan. Bahkan nih buat kamu yang mau hunting batik oleh-oleh, ada Kampung Batik Trusmi juga yang jaraknya tuh sekitar 7 km ya dari stasiun. Terus juga kalau pengen lanjut healing ke daerah pegunungan, bisa banget gas langsung ke Kuningan. Sekarang tuh ada layanan shuttle stasiun yang hubungin Cirebon dan Kuningan, jadi gak perlu pusing gitu ya cari kendaraan lanjutan. Dan layanan shuttle ini juga ternyata cukup diminati, karena dari 29 Juni sampai 20 Agustus 2026 tuh tercatat ada 859 penumpang yang menggunakan shuttle stasiun ya, dengan 559 orang dari Cirebon ke Kuningan dan 300 penumpang sebaliknya. Jadi liburan naik kereta sekarang makin sat-set pokoknya teman Pradua. Turun dari kereta lanjut eksplor Cirebon, mau kulineran, cari oleh-oleh, atau sekalian lanjut ke Kuningan juga bisa banget ya. Pokoknya gak perlu ribet gitu kamu mikirin transportasi, tinggal naik kereta turun terus lanjut deh jalan-jalan. So teman Pro 2, Uca mau ingetin nanti jam 4 kita bakal ada moshi-moshi ya, bareng-bareng sama teman-teman dari IPB Cirebon, dari Prodi Sastra Jepang. Kamu tetap di sini terus ya teman Pro 2, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan.

0: Pro 2 selanjutnya kita akan ikutin Moshi Moshi.
1: Pere pere pere pere pere.
0: Moshi Moshi.
2: Konnichiwa teman Pro 2. Buat kamu yang suka jejepangan, saatnya kamu dengerin Moshi Moshi.

0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Tadi Uca udah bilang nih ya, mau ada moshi-moshi nih ya, dengan tema hari ini yaitu mainan tradisional Jepang. Dan di sini kita udah sama mahasiswa-mahasiswi ya dari Prodi Sastra Jepang Institut Prima Bangsa Cirebon. Mungkin boleh perkenalkan diri kalian dulu, panggilannya siapa, kesibukannya apa kali, Instagramnya apa? Terlalu lengkap ya. Oke, boleh dari Kak yang paling kiri dari aku.
1: Perkenalkan, nama saya Saskia. Sekarang kesibukan saya karena sedang libur semester ya, jadi saya di rumah sambil belajar dan olahraga.
0: Panggilannya Saskia ya.
1: Saskia
0: Deswinta Ramadhani. Oke, lanjut.
2: Perkenalkan, nama saya Lutfi Tubagus Aziz. Ya, biasa dipanggil Lutfi boleh, Upi boleh.
0: Upi boleh ya. Oke. Satu lagi.
3: Halo. Perkenalkan, nama saya Zalfa Nurfaiza. Biasa dipanggil Zalfa. Kesibukannya seperti anak muda jam pada sekarang.
0: Pada umumnya ya.
3: Main, tidur, makan.
0: Lagi libur ya? Lagi libur kan ya? Masih ya?
3: Iya.
0: Terus hari ini juga kebetulan lagi Maulid Nabi ya. Makasih loh udah nyempatin waktu kalian ya, yang harusnya kalian tuh jualan-jualan ya. Gak apa-apa lah ya. Kan buat ini, bangga gak sih? Mama, say hi dulu ke mama. Tadi katanya mama kamu nonton. Siapa tadi nama panggilan kamu? Zalfa aja berarti. Oke. Dan untuk teman Pro 2, buat kamu yang mau bergabung, mau nanya-nanya ke kakak-kakak ini, kamu boleh banget lihat ini kita ya, YouTube channel kita ya, RRI Cirebon. Kamu bisa chat langsung, live chat di sana. Ataupun buat kamu dimanapun kamu berada, kamu bisa dengerin kita di website atau aplikasi RRI Digital. So kita lanjut aja ya, bahas tema kita hari ini yaitu mainan tradisional Jepang nih. Nah, kalau di Jepang sendiri sebutan buat mainan tradisional itu apa sih?
1: Densho ganggu.
0: Itu artinya mainan tradisional. Oke. Kalau menurut kamu nih, permainan tradisional Jepang sama permainan jadul Indonesia tuh bedanya apa sih? Siapa nih yang mau jawab?
2: Sebenarnya sih sedikit aja ya, yang agak kemiripan dengan Jepang gitu. Contohnya aja kayak tarik tambang. Tarik tambang ada di Jepang. Terus ada kalau di Indonesia kan makan kerupuk gitu ya. Kalau di sini tuh makan roti.
0: Makan roti.
2: Iya. Kalau di Jepang gitu ya. Makan roti sama digantung.
0: Lebih sehat ya di sana
2: tadi. Iya. Namanya itu Pankui Kyosho.
0: Pankui Kyosho. Rotinya roti apaan?
2: Roti tawar. Iya.
0: Tapi ada enggak sih permainan Jepang tuh ada bedanya enggak sih, kayak didominasi di mainin di outdoor atau di indoor gitu, ada nggak sih? Apa sama aja?
2: Sebenarnya sih ada yang per musim juga, ada yang kayak main-main sekedar lah anak sekolah gitu.
0: Berarti tergantung sama musimnya aja juga ya berarti ya. Kalau dari segi bahan baku permainan tradisional Jepang itu didominasi itu sama bahan apa? Kayak misalkan kayu kebanyakan atau?
2: Iya, itu pasti kayu itu riset. Pasti banyak gitu. Soalnya ada juga yang namanya kayak kendama gitu. Kendama kan dari kayu yang mirip palu gitu. Terus sama bola, pokoknya mainnya nanti suruh masukin ke palu itu.
3: Tiga mangkuk.
2: Iya, tiga mangkuk.
0: Kalau lihat Doraemon tuh ya.
2: Ya, itu benar.
0: Oh, itu. Berarti salah satunya yang kalau dari bahannya kayu itu ya. Itu salah satu permainan tradisionalnya. Kalau mainan jadul Jepang nih rata-rata mulai ngetren dari zaman apa sih, teman-teman? Enggak tahu ya.
2: Kurang tahu.
0: Dari zaman Edo kali ya. Zaman Edo ya. Kalau yang lagi ngetren sekarang deh, itu yang masih ngetren untuk mainan tradisional Jepang, kalian tahu gak sih apa?
2: Itu tuh yang bermain dengan geisha gitu.
3: Sekarang lagi rame, banyak turis yang main.
0: Aku pernah lihat. Itu kayak pakai apa sih dia tuh main?
3: Kayak apa sih, mangkok apa sih?
2: Iya, kayak mangkok gitu.
3: Iya, dua gitu kan, kayak rebutan gitu. Kalau misalnya diambil, yang lawannya ketuk mejanya gitu.
0: Berarti tuh emang lagi ngetren karena emang turis-turis banyak ya berkunjung ke sana, dan banyak yang nyoba. Nah, Kenapa? Ada gak sih statement yang bilang kalau mainan Jepang itu dikaitin sama doa gitu atau jimat gitu?
2: Ya itu banyak banget, terutama pada kayak yang main kayak bulu tangkis tuh, apa namanya?
1: Oh, Hanetsuki.
2: Iya, yang Hanetsuki itu kan kita kan kalau main pedal kan biasa gitu. Nah, kalau itu ada gambarnya. Terus kalau yang kalah itu diwarnain nanti. Terus kayak didoain apa gitu ya. Gitulah orang Jepang ya.
0: Bener ya.
2: Bener.
0: Ada sesuatunya gitu. Kalau dari Saskia nih, mainan Jepang apa yang pertama kali kamu kenal?
1: Oh, kalau saya kagome-kagome karena saya pernah mempraktekannya.
0: Itu gimana tuh mainannya?
1: Jadi itu tuh adalah permainan anak kecil yang sambil dinyanyikan. Jadi ceritanya itu nanti ada satu orang yang duduk di tengah. Duduk di tengah. Nah, pemain-pemain yang lainnya itu memuterin yang di tengah itu sambil bernyanyi. Kalau misalnya lagunya selesai itu dihentikan. Nah, nanti si yang di tengah ini
0: nebak
1: siapa yang ada di belakangnya. Kalau misalnya jawabannya benar, maka yang tadi ditebak itu menggantikan posisi dia yang di tengah gitu.
0: Itu gimana? Kagome
1: Kagono nakano to iwa itsu itsu de yaru yowake no ban ni suru to kame ga subetta ushiro no soume dare.
0: Pernah kamu main ini?
1: Pernah
0: sama teman-teman?
1: Pernah.
3: Favorit kayaknya.
0: Favoritnya ya. Terus Uca tuh juga pernah nonton salah satu mainan ini, ada kagome ini. Filmnya tapi thriller gitu loh. Kalian tahu enggak sih? Ada Daruma-san juga, kalau nggak salah.
1: Itu mirip Squid Game ya?
0: Iya, itu mirip Squid Game, itu serem banget. Pas SMP aku nonton itu. Dan itu ada kagome-kagome kalau diinget-inget ya. Kalau dari Upi gimana? Permainan apa yang kamu tahu pertama?
2: Yang saya tahu pertama itu yang kayak bekel tuh. Ya, terus ya pokoknya yang paling sering diinget sih ini, yang mancing ikan. Ikan pakai kertas. Iya, itu yang paling sering diinget. Soalnya kan di Indonesia juga ada tuh. Iya, cuman bedanya di Indonesia pakai tisu. Sedangkan di sana pakai kertas gitu.
0: Lebih susah ya pakai tisu ya?
2: Iya, makanya.
0: Parah banget nih.
2: Parah banget.
0: Emang ide akal-akalan abang-abang ya. Oke. Berarti itu kamu taunya dari mana tuh?
2: Tahu ya kepikiran aja pas di pasar malam kan ada gitu. Kebetulan itu sebelum menjelang festival Hanabi. Iya, festival apa namanya? Kembang api tuh di Jepang. Iya. Sama jadi kayak pasar malam gitulah, ya.
0: Berarti itu adanya kalau ada festival-festival aja juga.
2: Iya, benar.
0: Oke. Uca taunya kalau permainan itu dari komik Miko.
2: Oh, dari komik.
0: Kayaknya ada deh di Miko ya. Kalau kamu Saskia,
3: Zalfa. Oh, Zalfa. Iya, maaf ya. Kalau aku ke Kendama sih karena taunya juga dari kampus.
0: Itu apa tuh?
3: Iya, itu apa sih namanya?
2: Yang
0: Palu. Yang tadi ya.
3: Kendama
0: tuh Palu.
3: Taunya kan soalnya kan di kampus juga ada kan, dan pertama kali belajar juga di kampus, jadi taunya dari situ gitu.
0: Tapi kalian juga tahu dari kartun-kartun gitu juga tahu berarti ya, Doraemon kalau kalian nonton dulu.
2: Iya,
0: tapi Doraemon mungkin belum kamu perdalam gitu ya.
2: Iya.
0: Perdalam ini apaan sih mainannya, apaan sih? Dan kebetulan kalian kuliahnya di sastra Jepang ini belajar ya. Oke. Dan juga berarti kalau di IPB sendiri ada gitu sesi seru-seruan mainan permainan tradisional
3: ada,
0: gitu.
3: Ada.
0: Kalau kamu yang main itu sama teman-teman apa tuh?
1: Kampus.
0: Oh, sama teman-teman kampus.
3: Iya, kita satu kelas.
0: Satu kelas.
3: Jadi
0: ini.
3: Jadi bikin kelompok gitu kan di pelajar Nihonjijo gitu. Terus kayak ada materi tentang permainan tradisional Jepang. Jadi bikin kelompok, terus kita praktekin nih ngapain aja kayak gitu.
0: Gitu seru banget sih itu. Kuliahnya jadinya enggak bosen ya?
3: Iya.
0: Main game-nya ya.
3: Ya, mainan beneran.
0: Iya. Emang main ya. Nah, kata kalian nih di era serba gadget sekarang nih, anak-anak di Jepang tuh masih pada main tradisional gak sih? Main-mainan tradisional gitu gak sih?
2: Biasanya itu anak sekolah sih yang masih mainan.
0: Paling disuruh gitu ya sama guru-gurunya ya?
2: Anak sekolah.
0: BTW tadi kamu bisa jelasin lagi gak sih kenapa permainan Hanetsuki, betul gak sih?
2: Iya,
0: Hanetsuki itu sering dibilang mirip olahraga padel. di zaman sekarang?
2: Soalnya kan dari situ kan dari segi apa ya namanya bentuk ini raket. Nah itu sama persis kayak pedal. Kayak ini talenan kotak gitu kan. Nah bedanya itu ada gambar kayak orang Jepang yang geisha-geisha gitu tuh.
1: Estetik ya jadinya namanya.
2: Oh, iya.
1: Kabuki atau bisa juga boneka Daruma namanya.
2: Nah iya ada.
0: Okay,
1: menariknya tuh ya itu jadi dilengkapi gambar seni.
0: Berarti emang nggak cuma buat main aja ya, karena di bagian belakangnya juga sering dihiasin sama lukisan-lukisan 3D itu ya. Tokoh teater kabuki atau wanita berkimono, betul. Dan di zaman sekarang ini Hagoita katanya itu namanya, itu sering dibeli buat jimat pajangan keberuntungan di rumah ternyata. Koknya sendiri namanya apa sih?
2: Kurang tahu ya, lupa.
0: Hane namanya.
2: Iya, Hane. Hane Tsugi ya, dari Hanenya ya. Iya.
0: Iya, itu tahu enggak dari bahan apa itu?
1: Apa itu?
0: Nah, itu terbuat dari biji buah pohon sabun yang keras, terus ditancepin sama bulu unggas warna-warni biar itu tuh bisa melayang pas dipukul katanya. Dan ini katanya nih, biasanya nih kalau permainan ini kalah itu dipakein apa hukumannya? Paling umum kalian tahu gak?
2: Ya dicoreng gitu.
0: Iya. Bener kayak orang sini aja ya.
2: Iya.
0: Tapi nggak harus dicoret aja kan?
2: Iya.
0: Yang lain lah ya. Tapi umumnya tradisionalnya itu
1: dicoret
0: ya. Kalau untuk memainkan permainan Hanetsuki ini, kapan biasanya masyarakat Jepang mainin?
2: Itu biasanya di musim dingin, awal tahun gitu.
0: Tahun baru.
2: Iya, tahun baru. Posisi kan tahun baru ya mungkin dingin gitu, jadi olahraga. Bisa jadi.
0: Ya. Biasanya ini dimaininnya sama kalangan apa? Anak-anak, perempuan atau
2: perempuan?
0: Perempuan.
2: Iya.
0: Ah, gitu. Karena mungkin salah satunya dari yang itu ya tadi ya, si ukiran itu ya?
2: Iya,
0: yang kimono
2: jadi.
0: Itu ya?
2: Iya, yang kimono itu.
0: Kalau kalian sendiri tahu nggak sih istilah mukuroji pada biji kok dalam filosofi Jepang? Nggak tahu ya, tadi aja kok aja nggak tahu. Oke, next aja nih. Ada nggak sih bedanya gitu aturan main Hanetsuki versi tanding sama versi santai? Ada nggak? Kalian tahu nggak?
2: Kurang tahu sih, tapi kemungkinan ya main biasa nggak nyampe kayak ada lukisan gambar gitu kayaknya mah. Iya, main biasa jadinya.
0: Santai aja ya.
2: Iya.
0: Oke. Kalau di kampus pernah main ini, Hanetsuki?
2: Belum.
0: Padahal seru dicoret-coret kan?
2: Iya.
0: Oke. Lanjut tadi kita ke permainan Kagome gitu ya. Tadinya. Enggak ya. Dan ini tuh berarti permainan yang emang dasarnya kita nebak gitu. Apa yang tadi yang di belakang kita ya. Kamu berarti kalau liriknya ini katanya nih sering dibilang punya aura misterius, benar gak sih?
1: Benar.
0: Kenapa itu?
1: Karena menceritakan yang Oni yang di tengahnya tuh ceritanya tuh Oni. Oni itu artinya itu setan atau arwah gitu. Kekuatan jahat gitu. Jadi mungkin misteriusnya di situnya.
0: Terus dibuat film thriller itu lagi ya yang aku tonton itu. Judulnya apa aku lupa deh itu. Dan ternyata ini juga katanya banyak teori urban legend soal liriknya. Padahal ini lagunya tuh murni lagu anak-anak tadinya. Mungkin kalau di Kagome ini skill atau insting apa sih yang paling diuji pas kita jadi penjaganya di tengah?
1: Pendengaran.
0: Karena itu kita ditutup matanya. Kita tapi bisa didengar nggak sih dari suara siapa yang ngomong gitu ya? Paling harus apal yang ngomong atau
3: iya, kitanya harus apal.
0: Oke. Kalau di Indonesia sendiri ada nggak sih permainan tradisional kayak gitu?
3: Gak ada ya.
0: Paling permainan kekinian aja yang viral-viral ya. Yang nebak mukulnya siapa yang
2: Iya, yang mukul siapa ya.
3: Kalau ini gak sih apa sih yang ditutup matanya tapi gak muter kitanya, malah yang nangkepnya yang jadiin oninya yang muter nyari suaranya.
0: Oh iya, gitu. Sama itu juga. Oke oke. Berarti kalau yang di tengah itu disebut oni ya.
3: Iya.
0: Oke. Apakah kalau di Jepang sendiri ini suasananya tuh bener-bener serem atau enggak sih sebenarnya?
1: Enggak
0: atau
1: sih sebenarnya.
0: Ya mainan anak-anak aja gitu.
1: Hanya melanjutkan warisan
0: mainan.
1: Aja
0: ya. Kalau dari sastra Jepang sendiri, dari jurusan kalian ini, belajar gak sih dari lagu Kagome-Kagome itu artinya apa? Atau cuman main permainannya aja?
1: Cuman main permainannya.
3: Baru belajar tuh
0: permainannya. Oh belum ya? Belum ya? Oke, oke, oke. Dan juga ini mungkin untuk permainan Darumasan Gakoronda, betul gak sih?
1: Betul
0: ya. Ini lampu merah, lampu hijau. Itu coba bisa jelasin siapa yang
3: itu
0: mau jelasin?
3: Itu kayak ini ya sih permainannya apa?
1: Squid Game.
3: Squid Game ya. Yang
0: na na na na na na na na.
3: Iya, benar-benar semirip itu, cuma beda liriknya aja pakai bahasa
0: Jepang.
3: Gimana
0: kalau Darumasan ya,
3: Nak? Gimana sih lupa
1: gitu. Tapi kalau di Jepang cuma nebak aja kayak Darumasan enggak kurang ya.
3: Iya. Kalau itu kan di lagu itu cuma Darumasan terus langsung pada berhenti
0: sesuai kecepatan yang ngomong aja ya itu ya berarti. Oke, berarti itu alasannya kenapa permainan ini di samain gitu ya sama permainan Squid Game. Kalau arti dari Daruma Sangga Corona sendiri apa tuh?
1: Daruma terjatuh.
0: Daruma boneka itu, ya.
1: Boneka keberuntungan gitu.
0: Oke, okay. Katanya ini juga katanya Daruma San Gak koronda itu katanya pas banget dipakai sebagai hitungan ritme karena ini 10 kata. Gitu. Oke. Dan kalau misalnya nih trik apa sih yang paling sering dipakai biar bisa gerak cepat tanpa ketahuan penjaga?
3: Kayaknya sih lebih ke jangan buru-buru deh. Pelan-pelan aja, yang penting nyampe.
0: Enggak bakal di apa-apain juga.
3: Iya, daripada kita buru-buru lari. Pas itunya malahan kepleset. Ya udah deh, enggak jadi mati. Banyak ya gitu.
0: Oh, iya, banyak.
3: Kemarin kelas kayak gitu.
0: Oh, berarti itu juga main itu dari.
3: Main pernah. Nyoba satu kelas benar-benar ya kayak gitu. Yang cepet malah terburu-buru malah ke blacklist.
1: Alah jadinya.
0: Pada ini gak sih tarik-tarikan gitu ya?
3: Iya betul, dorong-dorongan sih kan.
0: Oke. Nanti kita bakal lebih lanjut ya teman Pro 2 ngebahas tentang permainan tradisional Jepang ini. So, teman Pro 2 tetap di sini terus ya di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di Moshi Moshi. Ini balik lagi ya, kita bakal ngebahas tentang permainan tradisional Jepang nih. Kira-kira permainan tradisional Jepang tuh ada yang mirip-mirip gak sih sama di Indonesia, ada kembarannya gak sih?
1: Itu ada yang tadi pangkui
2: Pangkui Gyoso.
1: Itu kan itu yang tadi makan sama makan
0: roti. Oh itu namanya Mangkui
1: itu
0: ya.
1: Kan mirip ya sama permainan.
2: Posisinya sama kayak 17-an gitu ya.
1: Ah, betul. Kita ingat itu karena kemarin kan habis 17-an kalian itu.
0: Oke oke oke. Terus juga paling ini enggak sih yang tali temali yang
2: iya, tali jemari.
0: Tali jemari itu ya.
1: Iya. Hayatori.
0: Iya, layang-layang juga ada. Ada. Apalagi yang ada
1: banyak sih sebenarnya.
2: Gangsing
0: ada ya ini ya.
2: Terus
0: baling-baling bambu ini ya juga ada.
2: Ada baling-baling bambu. Terus tajos.
0: Tajos.
2: Iya, tajos kalau di sana kan mengko gitu namanya. Iya.
1: Bola bekel juga ada.
0: Bola bekel ada. Pakai bijinya apa itu?
1: Ini pakai dalamnya tuh batu terus dikainin apa ya? Kasih kain apa ya?
2: Iya, kasih kain.
1: Kasih kain gitu. Kalau di kita kan pakainya kerang batunya. Kalau di sana pakainya batu dikainin.
0: Itu berarti beberapa permainan yang kalian tahu ya, yang mirip-mirip sama permainan di Indonesia. Kata kalian kenapa anak-anak dulu juga kreatif gitu? Sama aja tapi kreatifnya ya Indonesia sama Jepang ya. Karena mungkin karena adanya saat itu barang-barangnya itu ya.
2: Iya mungkin ya,
0: Jadi kurang lebih sama ya gitu mainannya ya. Terus kita mau ngebahas ini nih, Fukuwarai. Betul gak sih itu?
1: Fukuwarai.
0: Itu gimana tuh cara mainnya?
1: Fukuwarai itu jadi nanti kita dikasih kayak kertas yang gambarnya muka tapi masih polos, belum ada kayak alis, mata, hidung. Nah itunya di sebelahnya dengan terpisah-pisah. Nah nanti itu baru ditempel-tempel di kertas yang kosong tapi sambil mata kita tuh ditutup gitu.
0: Itu pak temp apa itunya matanya itu tuh pakai apa?
1: Adalah
0: bentuknya tuh apa?
2: Di desain sendiri.
1: Bentuknya biasa.
0: Gambar. Oh, gambar sendiri
1: gambar
0: berarti
1: sendiri,
0: itu.
1: Iya.
0: Oke, oke, oke, oke. Dan terus ini kalau hasil dari Fukuwarai ini berarti kalau enggak pas

0: Ya, sepertinya kurang tahu sih.
1: Kurang tahu ya? Oke. Kalau karakter wajah nih, karakter wajah apa yang biasanya dipakai di kertas buku warai ini?
2: Ninja, ada ya ninja yang biasa dipakai tuh.
1: Berarti bebas.
2: Bebas sih. Tapi kadang
3: juga beda-beda ya.
2: Banyaknya sih yang aku tahu ya, banyaknya tuh yang ninja yang pokoknya enggak kelihatan rambutnya gitu tuh. Terus yang manyun ininya, mulutnya yang manyun.
1: Nih, ada kata
2: gitu.
1: Tokoh Okame. Oh, atau iya, apa sih yang wanita berwajah bulat katanya. Itu kalau yang bermulut monyong Hyotoko katanya. Bener gak sih? Bener ya. Kalau buat yang nonton kamu pas lagi main itu boleh ngasih tau gak sih teman kamu gitu?
2: Enggak.
1: Gak boleh ya? Enggak. Curang ya?
3: Curang.
1: Biasanya kalau di 17 Agustusan ibu-ibunya ya. Tahu ke antaknya ya. Kalau zaman sekarang ada versi modernnya gak sih? Apa tetap kayak gitu? Apa paling karakternya aja yang diubah?
2: Enggak juga.
1: Enggak ya? Tetap sama berarti ya. Tapi katanya ini juga sekarang katanya ada karakter seperti anime yang populer katanya, tokoh kartun. Berarti emang dibebasinnya di karakter ya.
2: Iya.
1: Kalau nilai kebersamaan yang paling menonjol dari permainan ini ya apa sih? Kalau tadi yang dari awal deh, permainan apa tuh yang
3: Kagome?
1: Itu Squid Game ya, Kagome.
4: Squid Game.
1: Iya. Kalau Kagome itu apa?
3: Nilai kebersamaannya pas bermain.
1: Betul.
3: Kerjasamanya sih.
1: Kerjasamanya
3: iya,
1: ya. Kerjasama yang ininya ya, kitanya yang di belakangnya ya, bukan yang jagain.
3: Iya. Kerjasama biar enggak ketebak.
1: Iya. Biar enggak ketebak.
4: Ketahuan.
1: Tapi jangan lama-lama jadinya ngebully ya.
3: Iya.
1: Jangan curang juga ya. Kalau menurut kamu yang dari si game yang Fukuwarai ini apa nih? Gak ada ya?
3: Iya, karena kan
1: ya murni aja ya. Ketawain aja ya kalau salah ya. Oke. Kalau permainan King Yosukui, tahu gak sih?
4: Itu yang ikan.
1: Iya, itu apa?
4: Ikan.
1: Oh, berarti ini adanya di festival-festival gitu.
4: Iya.
1: Biasanya di festival apa tuh?
4: Itu tuh kalau nggak salah sebelum Hanabi, berarti musim semi.
1: Musim semi?
4: Iya.
1: Ke musim panas berarti?
4: Musim panas, sorry.
1: Oh, musim panas.
4: Iya.
1: Biar nggak kedinginan.
4: Iya. Nah, itu juga tuh di praktekinnya malam. Jadi kayak pasar malam gitu lah kalau di kita ya. Hampir sama juga kalau di kita kan bedanya pakai tisu gitu.
1: Iya.
2: Aduh, di pasar malam.
1: Biasanya ikan apa tuh?
2: Ikannya pakai ikan yang kecil-kecil tuh Kak kalau di.
4: Kayak cupang tetapi cupang. Bukan cupang.
1: Iya. Adalah ya ikan Jepang ya.
4: Benar.
1: Kalau di sini kamu pernah main gituan?
4: Ya,
1: yang pakai tisu itu.
2: Aku belum pernah, cuma lihat di kayak di internet gitu kan.
4: Iya.
2: Ternyata ada di sini. Cuma
1: tapi
2: bedanya
1: parah ya,
2: parah tisu. Banget.
1: Akal-akalan ya.
2: Akal-akalan
1: itu ya.
4: Curang banget itu.
1: Ya. Tapi kalian pernah main itu enggak?
4: Ya pernah kalau yang
1: kamu pernah
4: ya.
1: Pakai tisu. Oh, ya. Kamu yang pernah.
4: Ya. Yang di pasar malam tuh.
1: Oh, yang di pasar malam dapat.
4: Enggak. Susah itu.
2: Dia kami likanya
1: SM ya. Oke. Kenapa jaring kertas itu terkenal gampang banget sobek? Karena namanya kertas poi katanya.
4: Iya.
1: Kenapa tuh?
4: Itu ya mungkin karena air kali ya.
1: Iya.
4: Jadi karena gampang airnya. Sobek gitu.
3: Karena kertasnya juga tipis sih.
1: Iya, tipis ya. Kertasnya juga tipis ya. Kalau ada enggak sih trik rahasia gitu biar kertasnya tuh enggak cepet sobek gitu.
4: Ya,
2: cepet.
4: Mungkin
2: harus cepet.
4: Harus cepet
2: ini
4: ya, bisa,
2: sama
4: bisa.
2: Wadahnya.
1: Oh, itu
2: sama wadahnya terus sama jaringnya harus di set gitu loh. Langsung
1: kayak udah jago aja.
2: Bisa ya.
1: Berarti ini mengutamakan kecepatan.
4: Iya.
1: Sama ikannya gitu. Apa ya tergantung sih.
4: Kalau tapi kayak gitu bisa juga curang sih kan tangan kita kan di semuanya. Langsung aja
2: mamanya
4: gitu.
2: Mamanya juga curang sih kan.
4: Iya.
1: Kita harus ikutan ya. Pintar dari abangnya ya.
4: Iya.
1: Berarti ini biasanya katanya ada ikan mas juga ya
4: kata yang ikan mas.
1: Biasanya kalau udah dapat ikan diapain?
4: Ya, itu dibawa pulang.
1: Dibawa pulang. Boleh dibawa pulang berarti itu.
4: Iya.
1: Oke. Selain ikan mas itu ada variasi enggak sih yang bisa diserok gitu? Kalau di Jepang sendiri
4: itu, ini yang bisa diserok tuh kalau nggak salah yoyo suri itu bukan ikan tapi balon.

0: mancing. Yeah.
1: Oh, mancing.
2: Oh iya, tapi itu mancing.
1: Oh iya, nih ada Yoyo Shuri.
2: Iya,
1: memancing balon air pakai kail kertas berkain.
2: Iya.
1: Ini juga ada Super Bowl Sukui menyerok bola karet warna-warni. Enggak tahu.
2: Oh,
1: ya?
2: Kalau itu enggak tahu.
1: Aku juga enggak tahu. Nanti kita cari tahu ya.
2: Iya,
1: cari tahu. Berarti ini suasana festival Jepang mah harusnya kurang lebih sama ya sama di Indonesia ya.
0: Iya. Yeah.
1: Cuman kalau di sini banyak skem aja ya.
0: Yeah.
1: Gitu ya. Parah-parah gitu ya. Nanti kalau kalian ke Jepang ya, kasih tahu reviewnya ya. Kasih tahu reviewnya ya. Kalau di pasar malam Indonesia permainan apa yang mirip banget sama permainan Jepang selain yang tadi?
2: Pasar malam ya. Ada lagi enggak sih? Tadi udah.
1: Mancingnya itu ya salah satunya.
2: Iya, mancing salah satunya.
1: Pasir-pasiran atau enggak sih? Pasir-pasiran. Biasanya bapaknya yang main. Yang ngasih. Kalau ngelihat dari film-film anime, anime gitu, itu ada permainan apa aja yang di festival-festival yang kamu ingat selain yang nyerok-nyerok tadi?
2: Anime.
1: Layang-layang itu juga nggak sih, ada nggak sih termasuk?
2: Oh, layang-layang, iya, kalau layang-layang ya termasuk. Cuman itu beda, kalau itu kan musim panas. Nah, kalau layang-layang musim semi, bareng sama Hana Kude kalau nggak salah tuh. Ya, itu kayak gebregan lah di Indonesianya. Ya, gambar-gambar gitu beda.
1: Kalau ini, kalau yang kita tuh ngambil beruntung atau enggak itu apa maksudnya?
2: Yang ngambil
1: keberuntungan gitu loh. Ada nggak sih kayak kita ngambil sumpit atau apa gitu loh? Kita tahu keberuntungan kita di tahun ini gimana?
2: Kayak pakai kertas gitu?
1: Iya iya, pakai kertas ya. Kalau di Jepang tuh pakainya apa sih? Ada sumpit atau apa gitu?
2: Oh,
1: nggak tahu ya.
2: Kurang tahu.
1: Oke. Kalau kembang api juga tahun baru itu biasanya pas festival gitu.
2: Banyak itu.
1: Oke. Dan juga mungkin kalau kertas nih, kertas origami yang tadi kita omongin ya pas lagi off nih, itu kamu tahu nggak sih katanya ini katanya mitosnya melipat 1000 bangau kertas ini ada maknanya. Kalau kamu tahu nggak Upi, kamu kan tahu nih tadi.
2: Kurang tahu kalau maknanya mah.
1: Belum tahu. Katanya ini dipercaya hidup 1000 tahun. Oh, tapi kamu sering gak sih ngeliat di film-film kan suka ada banyak itu yang lipat kertas origami jadi burung bangau.
0: Iya, pernah.
2: Iya, kalau itu mah.
1: Ada kan?
0: Iya.
2: Cuman kalau hidupnya
0: iya kalau dalamnya enggak tahu.
2: Iya.
1: Oke. Dan juga ini tuh ada lagi nih ya, mainan namanya Daruma Otoshi. Kamu tahu enggak?
2: Daruma Otoshi itu.
0: Belum tahu tuh.
2: Ini kalau Daruma Otoshi itu yang kayu tuh. Kayu kan ditumpuk-tumpuk.
1: Oh, kayak Uno enggak?
2: Kalau di kita apa ya? Terus yang ini pokoknya kalau kita ke di bawahnya jangan
0: jangan sampai
2: bonekanya jangan sampai jatuh. Jadi bawahnya aja yang kegeser. Pakai palu sama di rok gitu ya. Jadi
1: itu kamu tahu?
2: Iya, tahu.
1: Tuh kasih tahu tuh si Zaskia. Zaskia gampang soalnya diinget nih ya. Kenapa nih ada boneka kayu Kokeshi bentuknya itu mulus tanpa tangan dan kaki?
2: Iya benar.
1: Kenapa itu?
2: Ya mungkin biar seimbang kali ya.
1: Seimbang ya?
2: Iya, jadi kayak ditumpuk-tumpuk gitu kan kita kan ngincer biar nggak jatuh si bonekanya gitu. Iya.
1: Gitu. Ini juga nih katanya ada pas festival anak cewek atau Hinamatsuri itu katanya wajib pajang boneka Hina Ningyo bertingkat. Kalian tau nggak?
2: Kurang tahu sih.
1: Berarti nggak tahu ya seputar kalau festival-festivalnya nggak tahu ya. Oke. Kenapa juga nih di Jepang nih anak-anak tuh udah dibiasain membuat mainan tangan sendiri? Kenapa?
0: Karena supaya terampil sih pasti.
1: Iya kali ya, biar motoriknya mereka udah diasah ya dari kecil betul. Oke. Dan juga ini tuh kalau kita balik lagi nih ya ke jaring kertas pol. Ini tuh permainan itu biasanya hadiahnya berarti ikan itu aja.
2: Iya, ikan.
1: Gak ada hadiah lain.
0: Tapi tergantung permainannya sih, kadang ada yang nyediain hadiah lain gitu.
1: Kalau kita nggak mau ikan gitu kan ya, boleh gitu.
2: Mungkin kalau hadiahnya banyak kali ya.
0: Iya, ada hadiah bonus gitu.
2: Iya, bonus.
1: Oke. Ini juga kita balik lagi nih ya. Tadi katanya kamu mau ngomongin Suikawari ya. Betul enggak? Tradisi belah semangka musim panas. Ini apa? Boleh kamu kasih tahu, boleh di spill?
0: Itu tradisi ini apa sih namanya tuh?
2: Kayak pecah kendi.
0: Iya, mirip sama pecah kendi, tau gak?
1: Enggak.
0: Kan kalau pecah kendi kan di atas dia.
2: Yang
0: kalau
2: pakai plastik
0: kita tuh
2: tuh.
0: Iya, pecah kendi kan tau kan? Pecah kendi. Nah, kalau itu tuh di pantai terus pokoknya sama tapi bedanya di bawah. Semangkanya tuh di bawah gitu. Terus kayak nantinya tuh matanya ditutup. Habis itu diputerin, benar-benar kayak petung kendi diputerin. Abis itu disuruh jalan ke semangkanya. Nah, yang lainnya itu pada sorakin ke kanan-kanan, kiri-kiri, kanan-kanan gitu.
1: Kalau ini diinstruksiin sama orang-orang sekitar.
0: Iya, soalnya kalau misalnya pecah, semuanya pada makanin.
1: Tapi bawahnya enggak kotor gitu.
0: Karena dikasih ini
1: alas.
0: Iya, dikasih
1: alas. Tapi benar enggak sih ini ada aturan resmi dari Asosiasi Jepang buat permainan ini?
0: Kurang tahu sih kalau itu.
1: Katanya ternyata ada ada Japan Suikawari Association. Katanya sempat bikin regulasi resmi jarak pemain semangka itu harus 5-7 meter. Tongkat kayunya juga panjangnya maksimal 1,2 meter. Dan waktu memukul juga dibatasin 3 menit. Ternyata ada ya aturannya ada. Biar kita nih gak ngasal ya. Kamu nanti di kampus main gituan berarti.
2: Nyobain ya. Iya bener.
0: Nyobain yang belum.
1: Benar. Berarti ini harus diputar-putar dulu.
0: Iya, diputar-putar dulu. Muter kita benar-benar tongkatnya ditaruh di bawah, terus kitanya muterin tongkat. Kan keliengan kayak gitu kan. Pusing. Kan kitanya pusing kan pas jalan, jadi harus diuterin ke kanan kiri kayak gitu.
1: Berarti harus kerjasama ya.
0: Kalau itu ada kerjasama itu.
1: Oke. Dan juga berarti juga di Indonesia ini Suikawari itu mirip banget sama lomba
2: pecah kendi.
1: Oke. Berarti kalau udah retak juga boleh dimakan sama kalau enggak retak gimana?
0: Bukan retak sih, harus
2: pecah.
0: Kalau retak itu enggak bisa atau kayak kan kadang cuma gepeng doang kayak gitu. Benar-benar harus pecah. Ya gitu, tenaganya harus tenaga dalam.
1: Kalau enggak berhasil
0: gugur. Ganti orang.
1: Ganti orang.
0: Iya.
1: Oh, misalkan tadi kayak per 3 menit gitu ya.
0: Iya. Atau ada yang cuma iya sih kayaknya per 3 menit atau 3 kali pukulan gitu ya. Lupa kayak gitu.
1: Nah, ini kalau misalkan semangkanya udah pecah, ada cara tersendiri enggak sih biasanya mereka itu makannya gimana?
0: Makannya pecahannya langsung dimakan.
1: Langsung
0: gitu.
1: Dimakan aja.
0: Iya, tanpa kayak misalnya dipotong lagi atau gimana. Enggak, kita pecahannya dimakan langsung bareng-bareng sama peserta yang lainnya.
1: Oke. Soalnya ini juga ada info juga nih ya, katanya biasanya orang Jepang itu suka naburin sedikit garam pas makan semangka hasil permainan itu. Rasa asin tipis di lidah itu justru katanya memicu rasa manis semangka, jadi rasanya tuh lebih kuat dan segar. Oke. Kalau berarti kalau bisa diambil dari nilai kebersamaan permainan ini apa?
2: Ya itu yang ngasih tahu.
0: Ya itu ya.
2: Yang ngasih tahu
0: karena makan bersama.
1: Harus
2: makan bersama. Harus
1: makan bersamanya. Ya betul gitu. Sama. Gimana sih? Harus percaya ya.
0: Iya,
1: percaya satu sama lain.
0: Dan yang ngasih instruksi juga harus bener dong. Jangan ke kanan terus nanti ke pantainya.
1: Iya, jangan kayak gitu dong ya. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, teman-teman nih. Apa harapan kalian gitu ya sebagai generasi muda terhadap kelestarian mainan tradisional baik di Indonesia ataupun di Jepang sendiri, dari Saskia nih boleh.
0: Kalau dari saya ya, karena sekarang kan anak-anak kecil kan banyaknya ke gadget ya. Ayo coba cari tahu, permainan tradisional itu banyak, warisan dari leluhur itu banyak, budaya masyarakat itu banyak sekali. Jadi ayo kalau bisa dari generasi ke generasi mencoba berbagai permainan tradisional yang sudah diwariskan, itu seru-seru.
1: Gak harus dari Indonesia aja ya,
0: dari berbagai negara juga.
1: Salah satunya Jepang ini yang kita bahas ya. Nah, selanjutnya Upi.
2: Ya, kalau dari saya sendiri sih sebenarnya sih cukup emang harus dilestarikan gitu. Kalau semisal kita udah ya jarang ada yang main kan, kayak tadi kan banyak gadget gitu. Kalau di Jepang juga kan cuman ya untungnya di Jepang kan kebanyakan festival gitu ya. Mungkin di Indonesia kan cuma 17-an kali.
0: Iya, terus
2: anak-anak tuh jadi kayak kurang mainan tradisional gitu. Jadi ya lebih ke gadget, ya bener kata Kia, emang harus dilestarikan.
0: Lestarikan lagi. Iya. Oke. Kalau dari Zulfa.
1: Salahnya berapa kali?
0: Ya masih
1: Zulfa. Ya.
0: Susah ya, padahal mukanya yang paling aku inget gitu ya. Kalau dari Zulfa gimana Zulfa?
1: Kalau dari aku ya, buat anak-anak yang masih kecil, muda gitu, walaupun kita harus ngikutin zaman, tapi kita jangan lupa sama tradisi-tradisi zaman dulu, permainan gak sih kak?
0: Betul banget.
1: Itu seru tuh, seru banget tau. Apalagi, apa ya, permainan yang sekarang udah memudar. Bahkan di 17-an aja kadang udah gak ada.
0: Udah, euforianya udah beda ya?
1: Iya, jadi janganlah dilupain kayak gitu.
0: Kamu makin... sebagai kakak harusnya
1: sekarang taruna.
0: Ya makanya kita ada di sini kan ya.
1: Yes.
0: Salah satunya biar ngenalin ke adik-adik.
1: Betul.
0: Ya gak Zulfa?
1: Betul.
0: Oke. BTW, satu pertanyaan. Kalau kalian yang paling berkesan dari permainan tradisional yang udah kalian coba, apa? Kalau dari Zulfa
1: yang paling berkesan ini apa tadi,
0: Fukuwari
1: ya, itu Fukuwari yang cuman
2: yang gambar
1: itu sih
0: itu ya,
1: itu aku suka banget.
0: Suka banget,
1: kadang ngelihatnya lucu kan kak.
0: Nggak usah mikir, nggak usah apa. Kalau kamu?
2: Kalau saya Kendama sih.
0: Kendama,
2: soalnya itu butuh ini
0: latihan.
2: Iya latihan ya, terus fokus juga, konsentrasi kan ya. Apalagi kan sampai yang terakhir tuh di yang ketiga, yang ke bawah gitu ya. Okay.
0: Kamu
3: jelas gome karena sambil nyanyi.
0: Kamu mau yang jaga apa yang
3: enggak? Aku mau yang nyanyi muter-muter aja.
0: Kalau nebak nanti susah. Ya gimana sih kamu? Oke, teman Pro 2. Terima kasih buat teman Pro 2 nih yang udah ngikutin kita ya di sore hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah berkunjung nih, udah mau jadi narasumber sore hari ini juga ya, dari teman-teman IPB nih. So, teman Pro 2, makasih pokoknya buat kamu yang udah dengerin kita. Nantikan moshi-moshi berikutnya, tetap di sini terus di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dadah, sayonara ya. Dadah dulu ke mama.
4: Udahan dulu ya. Ketemu lagi minggu depan. Sayonara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terus datang saatnya merah putih kembali berkibar. Halo Kang Yayu Cirebon, yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
1: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
0: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
1: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logohutri.istanapresiden.go.id.
0: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon.
3: Sore Ceria

Teman pro 2 pernah gak sih kamu ngaca gitu terus mikir ya, jangan-jangan bentuk wajah gue ini ada hubungannya gitu sama keberuntungan. Jadi di Korea Selatan tuh emang lagi ada tradisi yang ngebahas soal ini, namanya Gwangsang atau ilmu membaca wajah. Nah dalam tradisi fisiognomi itu bentuk wajah katanya dipercaya bisa memberikan gambaran tentang karakter sampai keberuntungan seseorang. Misalnya nih dahu dan dahi dan dagu yang lebar itu katanya dianggap punya karakteristik yang baik, sementara hidung yang kokoh itu dipercaya melambangkan wibawa. Bukan cuman itu juga nih katanya bentuk mulut, alis, bahkan tai lalat ini juga punya tafsirnya sendiri ya, di mana kalau tai lalat di pelipis itu dipercaya sebagai tanda keberuntungan, sedangkan tai lalat di telinga kiri dikaitkan dengan kecerdasan. Kalau soal kekayaan nih, katanya ada alis yang posisinya lebih tinggi dari hidung yang lebar serta berisi itu dipercaya punya kaitan dengan kemampuan mengumpulkan harta. Nah, kalau mata yang sempit, panjang dan terlihat berkilau itu dianggap sebagai ciri orang yang cerdas. Tapi teman pro 2 jangan buru-buru cek wajah kamu sendiri ya, terus bikin kesimpulan, karena semua ini tuh merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan fisiognomi, bukan urus ukuran ilmiah ya untuk nentuin kekayaan, kecerdasan, kesehatan, umur panjang atau masa depan seseorang. Jadi wajah boleh aja gitu ya jadi identitas kita, tapi masa depan kita sendiri tetap yang nentuin ya teman pro 2. So teman pro 2 cuma mau ngingetin nih, nanti untuk kumandang azan maghrib di hari ini akan ada di jam 5.49 ya waktu Indonesia Barat. Mohon maaf teman pro 2, benar ya, ini di jam 5 sore lebih 49 waktu Indonesia Barat. So teman pro 2, ucanya masih terus sama kamu, tetap di sore ceria ya.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu. Rencanakan kebutuhan keuangan Anda dengan Tabungan Smart dari BPR Triastra. Tabungan ini dirancang untuk membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih terencana dan bijak untuk berbagai kebutuhan. Seperti untuk kebutuhan biaya sekolah anak, liburan, atau kebutuhan keuangan lainnya. BPR Triastra juga menyediakan layanan pick up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang jemput ke lokasi Anda. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK, serta merupakan peserta penjaminan LPS. Tabungan Smart, solusi menabung masa kini dari BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Meru, Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9000.

0: Gadis Peneguh Iman.
1: Siapa yang mengambil hak orang lain walau sejengkal tanah akan dikalungkan hingga 7 petala bumi. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: masih di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Bekasi, Harina, Relasi, Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

buka marketplace tuh niatnya cuma lihat-lihat, ujung-ujungnya malah check out nih. Biar nih belanja online kamu nggak berakhir zonk ya, teman Pro 2. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan ya. Pertama nih, jangan langsung tergoda sama harga murah. Pokoknya cek dulu spesifikasinya, ukuran, kondisi barang, sampai review dari pembeli lain. Soalnya yang harga miring tuh belum tentu jadi pilihan terbaik ya, kalau barang yang datang ternyata gak sesuai harapan. Kedua, pastiin produk dan penjualnya itu terpercaya. Apalagi kalau barangnya tuh mahal ya. Pokoknya harus cek keaslian produk, garansi, aturan returnya, sampai layanan pelanggan kalau nanti ada masalah. Terus yang ketiga nih, manfaatin juga kombinasi belanja online dan offline. Misalnya nih, cari informasi produknya lewat internet, terus kalau tersedia bisa pakai layanan click and collect, atau datang langsung aja ke tokonya buat mastiin barangnya. Jadi teman Pro 2, jangan sampai gara-gara lihat tulisan diskon gede jari kamu langsung auto check out. Belanja online itu emang praktis, tapi tetap harus cermat ya. Pokoknya ingat, yang dicari itu bukan cuma harga murah, tapi barangnya tetap sesuai, transaksi aman, dan setelah beli juga gak nyesel. Jangan sampai pas paket datang ekspektasi tinggi, ternyata gitu ya zonk barangnya. So, ciri-cirinya masih terdesak sama kamu, tetap di sini ya di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kritik dibalas dengan ancaman. Diskusi diganti dengan intimidasi. Padahal, kebebasan berpendapat telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E. Tapi apa arti kemerdekaan jika kita tak lagi bebas menyuarakan isi hati dan pikiran? Merdeka bukan hanya soal bebas dari penjajah, tapi juga bebas dari rasa takut untuk bersuara. Mari jaga hak kita sebagai warga negara, karena diam bukan pilihan. Suaramu adalah kekuatan. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Suara kita, masa depan bangsa.

0: சோறு சரியா
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata.

Teman Pro 2 pernah gak sih ngelihat teman kita yang Gen Z juga gitu ya, terus mikir kok kayaknya lebih tua dari kakaknya yang milenial gitu ya, mukanya kok lebih tua gitu. Nah emang fenomena ini tuh lagi ramai banget dibahas di media sosial, dan ini disebut visual age gap. Dimana kalau dilihat dari usia sih Gen Z emang lebih muda ya, tapi kalau soal penampilan tuh ternyata ada banyak faktor yang bisa bikin seseorang kelihatan lebih tua dan lebih muda. Ini salah satunya tuh stres, dimana tekanan yang berlangsung terus-menerus ini bisa mempengaruhi kondisi tubuh dan kulit. Belum lagi kebiasaan Gen Z yang kurang tidur, pola makan yang enggak teratur, kurang olahraga, sampai terlalu lama natap layar ya. Dan tren kecantikan juga ikut berpengaruh ya, karena sebagian Gen Z juga sering terpapar standar kecantikan dari media sosial dan lebih milih make up yang lebih glam, full coverage atau kontur wajah yang tegas. Sehingga ya dalam kondisi tertentu wajahnya tuh jadi kelihatannya lebih matang gitu. Nah sementara itu kalau untuk milenialnya sendiri, ini justru makin rajin skincare dan pakai sunscreen, dimana gaya berpakaian juga lebih santai ya, lebih natural, sampai kebiasaan hidup sehat juga bisa bikin mereka lihatnya tuh lebih muda gitu, kelihatannya lebih muda. Tapi inget ya teman Pro 2, ini bukan berarti semua Gen Z kelihatan tua dan semua milenial juga kelihatannya awet muda, enggak ya. Genetik, gaya hidup, lingkungan, sampai cara merawat diri ini juga punya pengaruhnya masing-masing. Pokoknya daripada sibuk gitu nebak umur orang dari wajahnya, mending fokus rawat diri sendiri aja. Yang penting bukan kelihatan muda terus ya, tapi kelihatan sehat dan nyaman juga sama diri sendiri.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Teman Pro 2 ucanya sampai sini dulu ya, nemenin kamunya di sore ceria. Dan selanjutnya bakal ada Adit yang bakal nemenin kamu ya, teman Pro 2. So, tetap semangat hari ini, tetap jaga kesehatan kamu, tetap di sini terus di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Jumpa bareng Adit kali ini ya. Kita ketemu di Jaga Malam edisi 25 Agustus tahun 2026. Di malam Rabu ya teman Pro 2, ada informasi tentunya dan juga lagu-lagu yang bakal nemenin kamu di malam hari ini. So, kita mulai sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nanti yang pertama Adit punya lagu dari miliknya Al Ghazali dengan Kisah Kehidupan. Check this out.

0: Papa, main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: sé di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Baik lagi di Jaga Malam, teman Pro 2 Adit mau ngajak kamu ya untuk sedikit menengok hasil dari pekan pertama Liga Inggris, teman Pro 2 yang baru aja selesai ya. Ditutup dengan pertandingan Chelsea versus Fulham, teman Pro 2. Dan banyak kejutan yang terjadi di pekan perdana ini ya, teman Pro 2. Salah satunya adalah hasil kekalahan MU. Sebenarnya nggak terkejut juga ya, teman Pro 2. Ya udah hal yang biasa sebenarnya. Nah, pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 langsung menghadirkan sejumlah kejutan ya, dengan total 9 kemenangan dan satu hasil imbang, teman Pro 2. Melansir dari laman resmi premierleague.com pada hari Selasa 25 Agustus 2026, teman Pro 2, ada sebanyak 30 gol tercipta dari 10 pertandingan yang digelar. Juara bertahan Arsenal mengawali perjuangannya dengan hasil positif ya, teman Pro 2. Dengan berhasil mengalahkan tim debutan Coventry City dengan skor 3-0, teman Pro 2. Kemenangan ini juga jadi modal penting untuk The Gunners ya, bisa mempertahankan gelar pada musim ini, teman Pro 2. Berbeda dengan Arsenal, MU harus puas mengawali musim dengan hasil mengecewakan ya, teman Pro 2. Bermain di kandang Hull City, Setan Merah takluk dengan skor 2-0 dan harus segera melakukan evaluasi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Ada Liverpool yang juga belum mampu meraih kemenangan setelah bermain imbang 2-2 melawan Newcastle United. Sementara itu, Man City berhasil mengamankan 3 poin setelah menundukkan Bournemouth dengan skor 2-1 nih, teman Pro 2. Kejutan lainnya terjadi saat Tottenham Hotspur harus mengakui keunggulan Brentford dengan skor 3-0. Sementara itu, Aston Villa yang berstatus sebagai juara Liga Eropa ya harus mengalami nasib serupa setelah dihantam Brighton Hove and Albion dengan skor telak 4-0 tanpa balas. Sementara pertandingan penutup pekan pertama, Chelsea berhasil meraih kemenangan atas Fulham dengan skor 3-2, teman Pro 2, dan Chelsea menutup rangkaian pertandingan pembuka dengan tambahan 3 poin. Secara keseluruhan, 10 pertandingan pada pekan pertama menghasilkan 30 gol dengan rata-rata 3 gol dalam setiap laga. Dan selain itu juga wasit mengeluarkan total 27 kartu kuning di pekan pertama, teman Pro 2 ya, yang menunjukkan persaingan ketat sejak awal musim Liga Inggris tahun 2026-2027.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: api Haridah Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

97,5 FM teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, teman Pro 2 masih juga barengan sama Adit. Teman Pro 2, ada tren yang bergeser ya di antara para wisatawan, di mana kabarnya untuk saat ini ya teman Pro 2, tren wisata sudah mulai berubah. Wisatawan kini tidak hanya mencari destinasi populer, tapi juga mencari tempat yang lebih tenang serta menawarkan pengalaman yang autentik serta bermakna. Berdasarkan sebuah studi, warga Inggris ya teman Pro 2 ini mulai meninggalkan destinasi yang sudah berulang kali mereka kunjungi dan beralih mencari tempat wisata baru yang memberikan pengalaman berbeda. Penelitian ini dilakukan oleh Tourism Tasmania, melansir dari Mirror yang juga didapatkan dari CNN Indonesia.

tempat-tempat baru dan tempat-tempat yang memberikan ketenangan ya teman Pro 2. Satu dari 5 responden menilai destinasi yang biasanya mereka kunjungi kini sudah terlalu ramai atau terlalu padat, terlalu mainstream ya teman Pro 2. Datourism Tasmania mengatakan temuan ini juga menunjukkan adanya perubahan yang lebih luas di kalangan wisatawan. Mereka mulai mencari perjalanan yang lebih bermakna sekaligus ingin membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat dan tempat yang mereka kunjungi. Oh, jadi semacam destinasi wisata kalau di Indonesia mungkin berkunjung atau menginap di suku Baduy gitu ya teman Pro 2, atau ke beberapa suku yang memang menerima open trip untuk merasakan jadi bagian dari masyarakatnya tersebut. Nah teman Pro 2, ini juga ada tren baru di kalangan wisatawan Inggris di mana mereka punya minat yang cukup tinggi di alam Tasmania ya, di Australia teman Pro 2, dan hampir setengah responden tertarik untuk berkunjung karena alasan tadi menikmati alam serta melihat satwa liar dari dekat dan membuat mereka merasa lebih terhubung dengan destinasi yang dikunjungi teman Pro 2. Nah, dengan pernyataan ini teman Pro 2, kamu termasuk yang iya merasa relate untuk mencari hal-hal yang baru ya, bukan mencari tempat-tempat mainstream, atau kamu tim yang penting ada aja gitu ya teman Pro 2. Oke, tapi ini sesuai dengan hasil surveinya ya. Ternyata cenderung orang-orang ingin menjelajahi wisata baru dan lebih terhubung dengan tempat wisata tersebut. Teman Pro 2, kamu masih di sini tentunya masih barengan sama Adit di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam.

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olah

Teman Rodo, sebuah kejadian yang tidak biasa terjadi di mana ada seorang wanita berusia 48 tahun, teman Pro 2, harus mendapatkan penanganan medis setelah sendok yang digunakannya untuk memicu muntah justru tertelan dan tersangkut di kerongkongan. Waduh, ngeri juga ya teman Pro 2. Kasus ini dilaporkan dalam jurnal Clinical Case Reports melalui artikel bertajuk Unusual Foreign Body a spoon in the esophagus of a middle-aged female. Perempuan yang tidak disebutkan kewarganegaraannya ini awalnya merasa tidak nyaman pada bagian perut dan mencoba membuat dirinya muntah dengan memasukkan sendok ke mulut. Sendok tersebut justru masuk terlalu dalam hingga tertelan. Ia kemudian mengalami sulit menelan dan mengakibatkan nyeri yang menjalar ke bagian dada ya teman Pro 2. Saat diperiksa di rumah sakit, pemeriksaan menunjukkan adanya sendok yang tersangkut di kerongkongan. Aduh, ngeri banget ya teman Pro 2. Dokter kemudian melakukan prosedur pengangkatan dengan bagian tepi sendok dijepit menggunakan forceps Kelly, pengunci bedah, sebelum dikeluarkan dengan aman. Ukuran benda yang tertelan itu pun tidak kecil. Sendok itu memiliki panjang sekitar 24,8 cm dengan bagian cekung berukuran 7,7 x 4,7 x 1,8 cm. Setelah sendok berhasil dikeluarkan, dokter kembali memeriksa laring dan kerongkongan untuk memastikan tidak ada benda asing atau luka lain. Karena kondisi sudah stabil dan tidak lagi mengalami keluhan, pasien diperbolehkan pulang. Pemeriksaan lanjutan 6 hari setelah prosedur juga tidak menemukan masalah khusus pada kerongkongannya, teman Pro 2 ya. Waduh. Jadi intinya teman Pro 2, dari kejadian ini ya, kamu jangan coba mengeluarkan benda yang tersangkut sendiri ya teman Pro 2. Dan jangan pernah melakukan hal-hal yang ekstrim seperti memasukkan sendok ke kerongkongan teman Pro 2. Aduh, ngeri banget ya. Dan kasus ini juga jadi pengingat bahwa mencoba memicu muntah dengan memasukkan benda ke dalam mulut dapat beresiko. Jika benda itu tertelan atau tersangkut, harus dilakukan tindakan medis ya teman Pro 2. Jadi jangan aneh-aneh deh, pokoknya itu intinya ya teman Pro 2. Informasi ini didapatkan dari CNN Indonesia dan kamunya masih di sini bareng sama Adit di Jaga Malam, alias jangan galau malam-malam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: dihapus. Aku kan udah mati dari 4 tahun lalu.
1: Kok kamu masih di sini?
2: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
3: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
2: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan.

Masih barengan sama Adit di Jaga Malam Teman Pro 2, dan sekarang kita ke informasi seputar bursa transfer sepak bola ya Teman Pro 2. Menjelang penutupan nih, banyak rumor yang semakin panas ya Teman Pro 2. Salah satunya ada King MU yang memantau pergerakan atau situasi Alejandro Balde bersama Barcelona jelang akhir bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari ESPN, MU sendiri masih melakukan pencarian bek kiri dan sudah sejak awal musim memburu pemain Newcastle United, Lewis Hall ya Teman Pro 2. Namun, pemburuan Hall belum membuahkan hasil dan pihak MU saat ini mengalihkan perburuannya ke Balde Teman Pro 2 yang saat ini juga masih mulai kesulitan main di Barcelona. Balde sendiri tak masuk skuad pada Barcelona pada saat menggulung

karena MU sendiri akan bermain di 4 kompetisi berbeda pada musim ini. Dan MU akan bermain di Liga Champions, teman Pro 2. Wow. Shaw sendiri, teman Pro 2, selalu jadi starter di setiap pertandingan Liga Inggris musim lalu. Namun, pemain berusia 31 tahun ini memiliki riwayat masalah soal cedera. Makanya MU harus buru-buru ya, mencari pelapis atau bukan pelapis ya, pesaing Luke Shaw. Biar kalau ada pesaingnya, kompetisinya kompetitif di antar lini ini makin terasa dan semua pemain akhirnya menunjukkan permainan terbaiknya ya, teman Pro 2. Kita tunggu aja kira-kira siapa nanti yang akan didapatkan MU untuk mengisi pos sebelah kiri di lini pertahanan mereka ya, teman Pro 2.

Masih dijaga malam, masih barengan sama Adit, teman Pro 2 dari sepak bola Indonesia. Ada Persib Bandung yang baru aja meluncurkan jersey terbarunya ya teman Pro 2, sekaligus memperkenalkan daftar pemain dan juga nomor punggung resmi untuk mengarungi liga ataupun kompetisi 2026-2027 teman Pro 2. Persib Bandung resmi meluncurkan jersey terbaru yang akan digunakan untuk kompetisi musim ini dengan mengusung tema besar Manah Jenggetih, yang artinya hati dan darah ya teman Pro 2, yang merepresentasikan identitas, nilai dan semangat yang terus hidup dalam setiap elemen klub teman Pro 2. Wow, keren ya. Dan perkenalan pemain yang dibarengi dengan peluncuran jersey ini dilangsungkan di Bandung Arena Jalan Cikutra pada hari ini Selasa 25 Agustus ya teman Pro 2. Sebanyak 12 dari 32 pemain yang akan ditangani Igor Tolic ini hadir ya teman Pro 2. 6 diantaranya baru gabung musim ini, yaitu ada Gabriel Mutombo, Gakuto Notsuda, Balsa Sekulic, Luka Menalo, Mariano Peralta, dan Daniel Loncar teman Pro 2. Dari 20 pemain berpaspor Indonesia di skuad Persib, terdapat rekrutan baru dengan label Timnas Indonesia seperti Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangun teman Pro 2. Kehadiran Sandy Walsh dan Ragnar menyusul rekan-rekan timnasnya yang lebih dulu berbaju Persib ya, ada Tom Hai dan juga Eliano Reinders teman Pro 2. Dari deretan para pemain baru ini, terdapat 3 pemain yang musim lalu bertarung di Liga Thailand. Ada Sandy Walsh, Notsuda, dan Mutombo ya. Pengalaman ketiganya di Liga Thailand diharapkan dapat membawa Persib melangkah lebih jauh di ASEAN Club Championship dan AFC Champions League 2. Selain 2 kompetisi klub antar negara tersebut, Pangeran Biru akan berjuang di kompetisi tanah air. Di samping itu juga akan berusaha mempertahankan gelar juara Super League, dan juga akan ada E-League Cup sebagai kompetisi yang akan diarungi oleh Persib Bandung teman Pro 2 ya. Jadi udah gak sabar nih para bobotoh untuk menyaksikan aksi-aksi jagoannya untuk mengarungi musim baru ini teman Pro 2.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fear less.

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Ma, ayah berangkat ya. Doain dapat banyak penumpang.
1: Amin. Iya, ayah. Hati-hati ya.

bara rokokmu yang terbang, penglihatan bahkan kehidupan orang lain yang menghilang.

Jam 11 malam artinya kita harus pamit duluan ya teman Pro 2. Dan nanti setelah ini di jam 23 sampai dengan 23.59 akan ada lagu-lagu yang menemani kamu menjelang tidur kamu teman Pro 2. Untuk itu Adit mengucapin makasih banyak buat kamu yang udah dengerin. Makasih yang udah nemenin hari ini di Jaga Malam edisi 25 Agustus 2026. Kita ketemu lagi di program-program selanjutnya. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, coba ya.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong, salah gak dimarahin, bingung gak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya ada tempat belajar bahasa Inggris yang gak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya,
0: setiap hari Rabu
1: jam 4 sore English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

93,5 Pradua RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua, Neila yang akan menemani paginya kamu nih untuk hari ini, hari Rabu, tanggal 26 Agustus tahun 2026.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa kamalih wa ashadu anna sayyidana wa maulana Muhammad ibn Abdullah adda'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Teman Pro 2, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan sisa umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan setiap kebaikan. Setiap helaan nafas seharusnya menjadi suatu titik poin perubahan ke dalam hal-hal yang positif, bukan malah sebaliknya hal-hal yang menjatuhkan diri kita kepada perbuatan-perbuatan negatif. Teman Pro 2 sekalian, tentunya dalam menjalani hidup, dalam menjalankan aktivitas kita dalam kehidupan yang pelak ini penuh dengan kesulitan, kesukaran, kesedihan. Namun tentunya hal itu akan berbanding dengan kesenangan juga yang Allah limpahkan kepada kita, dengan kegembiraan yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka tentu kita yakini dengan hakul yakin, dengan sepasti-pastinya bahwasanya setiap ada kesulitan maka Allah akan janjikan kemudahan kepada kita. Apabila kita menemukan di saat kita kondisi kita sedang down, sedang tidak lagi bersemangat untuk menjalani hidup, apalagi dengan cobaan yang sangat-sangat sulit, yang saya yakin setiap kita pasti merasakan hal itu sekali, dua kali, ataupun berkali-kali dalam hidup kita. Yakinlah, orang-orang terdahulu sebelum kita, orang-orang hebat sebelum kita, para nabi, ya, anbiya yang Allah pilih menjadi kekasihnya, itu lebih hebat lagi ujiannya, itu lebih dahsyat lagi cobaannya. Nabi Ayub ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang sangat-sangat histeris, yang sangat sulit sehingga sukar sekali untuk disembuhkan. Bahkan ketika penyakit itu menggerogoti seluruh tubuhnya, hanya tersisa satu bagian yang masih berfungsi, yaitu hatinya. Maka ketika itu baru Nabi Ayub memohon kepada Allah, "Inni masaniya dhurru wa anta arhamur rahimin." Sesungguhnya aku telah merasakan kesulitan yang sangat, ya Allah, ketika hal ini mengganggu aktivitas rutinitasku berhari-hari, aku tak masalah. Ketika ini mengganggu kesenangan, hiburanku sehari-hari, ini tak masalah. Akan tetapi ketika ini mengganggu ibadahku kepadamu, maka ini akan menjadi masalah. Maka ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini. Maka seketika, teman Pro 2 sekalian, Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub dengan suatu instruksi agar kakinya dihentakkan ke bumi, sehingga keluarlah, terpancarlah air dari situ, sehingga dengan air tersebut dibasuhkan kepada badannya, dan akhirnya dengan wasilah air tersebut luka-luka dan penyakitnya hilang seketika. Maka yang perlu digarisbawahi di sini adalah jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah yakinlah akan memberikan suatu jalan keluar atau suatu solusi yang tidak disangka-sangka oleh kita. Boleh jadi satu kali dua kali kita diuji, maka Allah akan jadikan endingnya itu menjadi suatu keindahan bagi kita yang abadi, yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh diri kita. Maka teruslah berpositive thinking, sobat teman Pro 2 semuanya. Yakinlah dalam menjalani hidup setiap hari, teruslah fokus dengan solusi-solusi yang terpikirkan dalam diri kita, maka insya Allah akan menjadi kebaikan dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

0: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
1: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

93,5 Predu RRI Cirebon, teman terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman Predu ya. Padanya bakal ditemani sama Neila ya. Untuk hari ini nih, hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2026, sampai nanti jam 10 pagi.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
1: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
0: Iya, siap ayahku sayang. Aku ganti baju dulu ya.
1: Ya, ya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih gak pegang handphone kamu.
0: Itu ya. Aku lagi chat sama teman, nanti aja ya.
1: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
0: Ya, itu cuma bercanda aja sama temennya.
1: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

97,5 Radio RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Tahu gak sih ternyata orang tuh kalau biasanya kan ngabisin waktu liburan tuh dengan istirahat ya, santai, kayak berdua

Far Out Magazine, tren ini nih dikenal sama fitness travel, yakni tren perjalanan yang menjadikan aktivitas fisik itu sebagai bagian utama liburan ya. Dan dalam tren ini Strava nih, aplikasi pelacak kebugaran tuh memegang salah satu peran penting ya. Generasi muda tuh mulai meninggalkan nih kebiasaan lama.

beralih ya ke aktivitas yang lebih menyehatkan. Jadi kayak ngasih perhatian ya terhadap kesehatan dan citra tubuh yang gak hanya memengaruhi rutinitas sehari-hari, tapi juga cara mereka nih untuk menghabiskan waktu liburannya. Nah, hal ini juga tercermin ya dari data perjalanan nih. Strava itu melakukan survei ya

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.